rasa takut. Hanya perkataanmu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Iya, sang bidadari Agnes Enneo, sang bidadari pendengar sudah menghiasi ruang dengar Anda pendengar. Bahagia sekali di edisi akhir pekan Minggu di tanggal 10 Mei tahun 2026. Kami tim lintas tual pagi dan siang menemani Anda pendengar. Saya Iksan Riando bersama kru yang bertugas, operator studio juga operator pemancar. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Baik saudara pendengar, langsung saja kita ikuti informasi pertama perihal pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rashid mengatakan bahwa ibadah haji merupakan panggilan suci yang tidak semua umat Islam mendapat kesempatan untuk menunaikannya. Meskipun jumlah jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun ini hanya 2 orang, hal itu tidak mengurangi makna dan kehususan acara ini. Kedua jemaah ini merupakan perwakilan masyarakat Maluku Tenggara yang mendapat kehormatan menunaikan rukun Islam kelima. Diujarkan Rashid saat secara resmi melepas keberangkatan 2 calon jemaah haji CJH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Rauda Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Jumat 2 hari yang lalu, 8 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi dan doa kepada kedua jemaah agar diberikan kesehatan, kelancaran dan keselamatan selama menjalankan ibadat di Tanah Suci serta kembali dengan predikat haji mabrur dan mabrurah. Pemerintah daerah juga menitipkan sejumlah pesan kepada para jemaah, antara lain meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan fisik dan mental, mematuhi arahan petugas haji, menjaga sikap dan kebersamaan, serta mendoakan keberkahan dan kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara Ratnawati Tamnge menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2026 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, mulai dari administrasi dokumen, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, pengurusan visa dan paspor, hingga pelayanan keberangkatan dan pemulangan jemaah. Ratna mengatakan, daftar tunggu haji Kabupaten Maluku Tenggara per 30 April 2026 mencapai 900 jemaah dengan masa tunggu sekitar 26 tahun. Ia menambahkan, CJH Kabupaten Maluku Tenggara tergabung dalam kelompok terbang kloter 26 UPG bersama jemaah dari sejumlah kabupaten kota di Maluku, Papua Barat dan Sulawesi Selatan dengan total 393 jemaah. Kedua jemaah diberangkatkan dari Bandara Ibra Langgur menuju Ambon menggunakan maskapai Lion Air pada Jumat pagi pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Selama berada di Tanah Suci, jemaah kloter 26 UPG Maluku akan ditempatkan di wilayah Raudah Sektor 5 Al-Sa'ah Flower Hotel yang berjarak sekitar 3,1 km dari Masjidil Haram. Sebagai bagian dari kesiapan pelayanan, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan manasik haji tingkat kabupaten dan kecamatan, perekaman visa biometrik serta
pembinaan kesehatan dan vaksinasi dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Para jemaah juga diharapkan kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih terus hadirkan informasi-informasi terkini. Levinus Kariu resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Ketu Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pemprov Pasi Maluku masa bakti 2026-2030 dalam musyawarah provinsi Musprov ke 11 yang berlangsung di Hotel Pavisik Ambon pada hari Sabtu kemarin. Levi dalam sambutannya menyampaikan bakal fokus melakukan konsolidasi internal guna memperkuat fondasi organisasi agar seluruh program pembinaan dapat berjalan maksimal. Dia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi organisasi serta fokus pada pembinaan atlet muda junior untuk menghadapi event-event nasional ke depan. Bagi dia, menyiapkan atlet atletik untuk meraih prestasi gemilang di Pekan Olahraga Nasional PON 2028 itu sangat mustahil. Bukan berarti pesimis meraih juara di PON 2028, tapi yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan dan melakukan pembinaan atlet atletik muda lapisan kedua, ketiga, dan keempat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, kita akan menikmati, ya, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita akan menikmati lagu-lagu daerah Maluku.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja dikumandangkan ajang sholat zuhur di setiap masjid masing-masing di Kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berung. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau penyikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau baniang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual kita masih bersama di Pesona Daerah Maluku. Lagu-lagu dari daerah K, dari Maluku Utara, dari Kepulauan Aru, juga dari Tanimbar, masih terus kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda pendengar. Kurang 10 menit lagi kita akan beranjak pada pukul 13, nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat siang untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang menikmati suasana siang bersama keluarga di rumah, atau yang sedang menikmati hari libur di tempat wisata atau di destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei, pendengar. Selamat siang, selamat menikmati pendengar. Tetap selalu menjaga keselamatan dan kesehatan Anda. Bagi saudara semuanya yang tengah berada di perjalanan, hati-hati di jalan selama sampai tempat tujuan. Juga buat Anda yang masih berada di rumah, masih siap-siap nih, karena memang ingin sengaja berangkat waktu siang untuk menikmati panorama pantai di waktu sore bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akhiri untuk menikmati lagu-lagu pesona daerah Maluku di edisi siang hari ini. Kita akan beralih untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga

0: pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi ketika gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
1: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you have to
0: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
1: And the second half was much better.
0: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more do we have?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak.

0: Ya, kita kembali bersama di program Masa Satu Hari Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan berdangdutan di acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, tua dan muda mengajak Anda semua untuk bergoyang ria, berdendang, berjoget bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan bergabung di line telepon 081-354-95875. Kita akan bergoyang bersama di bawah terik matahari di saat ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dance while the record spins. DJ like something hard.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Mahesteli.
1: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.
2: Waduh, Kun, sibuk nih. Peace.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tual dan Anda terus mendengarkan lagu-lagu Dangdut di Pro Dangdut edisi hari ini Prekar. Hingga sampai pada pukul 15 nanti, selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami ada Bung Tobi Rangkoratat.

Sudah mendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Tobi kembali bersama Anda di hari ini, saudara, hari Minggu 10 Mei 2026. Menggantikan rekan Iksan yang temani Anda sejak pagi tadi. Kami yakin Anda dalam suasana bahagia. Selamat menikmati hari libur Anda. Semoga saja Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Ben Hur Watubun, minta kepada semua kader partai berlambang banteng moncong putih ini untuk mendukung turnamen sepak bola bertajuk Soekarno Cup yang akan berlangsung secara serentak pada 16 Mei nanti. Pasalnya, turnamen ini menjadi bagian dari strategi perjuangan partai dalam mendekatkan diri dengan masyarakat kecil, khususnya generasi muda. Bahkan, turnamen ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak muda di kampung untuk menunjukkan bakat dan talenta mereka. Selain itu, kata Ben Hur, melalui kompetisi ini, PDIP ingin melahirkan pemain-pemain muda potensial yang nantinya dapat dibina secara profesional untuk mewakili Maluku dan Maluku Utara.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Saudara pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian, ia menuturkan desa wisata yang memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Iya, saudara pendengar, Piala Dunia bukan sekedar panggung unjuk gigi talenta emas, melainkan medan tempur harga diri bangsa. Di balik kemegahan trofi emas terselip sisi kelam yang kerap mencederai nilai fair play. Demi ambisi membawa pulang kemenangan, tak jarang para pemain bintang terjerembab dalam aksi tidak terpuji yang berujung pada pengusiran dari lapangan hijau. Dilansir dari berbagai sumber, Piala Dunia 2026 di Jerman menjadi memori kelam bagi Wayne Rooney. Datang sebagai tumpuan harapan publik Inggris, meski baru pulih dari cedera, Rooney justru mengakhiri turnamen dengan kepala tertunduk. Petaka terjadi di babak perempat final saat Inggris bersua Portugal. Rooney terlibat perebutan bola sengit dan terlihat menginjak bek Portugal, Ricardo Carvalho. Di tengah ketegangan tersebut muncul momen ikonik yang tak akan dilupakan publik Inggris. Cristiano Ronaldo, rekan setim Rooney di Manchester United kala itu, berlari mendekati wasit Horacio Elizondo untuk melakukan protes keras. Rooney yang terpancing emosi sempat mendorong Ronaldo sebelum wasit akhirnya mencabut kartu merah langsung pada menit ke-62. Namun sorotan utama justru jatuh pada kedipan mata Ronaldo ke arah bangku cadangan Portugal usai Rooney diusir. Aksi tersebut membuat Ronaldo menjadi musuh nomor satu di Inggris selama berbulan-bulan, meski hubungan keduanya kemudian membaik di level klub. Masih di edisi yang sama, sebuah anomali sejarah terjadi dalam laga penyisihan grup antara Kroasia melawan Australia. Insiden ini bukan terkenal karena kebrutalan pemain, melainkan karena kesalahan fatal dari wasit asal Inggris, Graham Paul. Dalam hukum sepak bola internasional, seorang pemain seharusnya dikeluarkan dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning. Namun, Josip Simunik seolah memiliki nyawa tambahan. Simunik menerima kartu kuning pertama pada menit ke-61 dan kartu kuning kedua tepat di menit ke-90. Anehnya, Graham Paul lupa mengeluarkan kartu merah dan membiarkan bek Kroasia itu tetap bermain. Skandal ini memuncak pada menit ke-90+3 saat Simunik kembali melakukan pelanggaran dan memprotes wasit. Paul baru menyadari kekeliruannya setelah mengeluarkan kartu kuning ketiga untuk Simunik, yang kemudian disusul dengan kartu merah. Kesalahan memalukan ini mengakhiri karir Graham Paul di turnamen internasional dan tetap menjadi salah satu blunder wasit paling dibicarakan hingga saat ini.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebanyak 72 tim dari berbagai desa di Maluku dipastikan akan mengambil bagian dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup yang digagas PDIP Maluku. Ketua Panitia Pelaksana Al-Hidayat Wajo menjelaskan puluhan tim yang mendaftar dalam turnamen ini terbagi dalam 4 zona pertandingan. Empat zona tersebut yakni Maluku Tengah 24 tim, Kota Ambon Lease 16 tim, Seram Bagian Barat 16 tim, dan Seram Bagian Timur 16 tim. Pertandingan direncanakan dihelat pada 16 Mei secara serentak. Menurutnya, Soekarno Cup menjadi wadah bagi talenta-talenta muda sepak bola Maluku untuk menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus menjaring bibit potensial yang nantinya dipersiapkan ke level lebih tinggi.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Yang baru saja Anda nikmati tadi, saudara, suara merdu dari Afgan lewat lagunya Terus Jalan. Dan saudara, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan membangun rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi.
1: RRI Aktual.

Sebentar aku merasakan bersamamu. Kini juga ku tahu betapa sakit rasa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Saudara pendengar, Carlo Ancelotti merupakan salah satu pelatih sepak bola paling sukses di dunia. Pria kelahiran Reggiolo, Italia, 10 Juni 1959 ini dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tenang dan mampu membangun hubungan baik dengan para pemain di berbagai klub besar Eropa. Sebelum menjadi pelatih, Ancelotti lebih dulu dikenal sebagai pemain sepak bola profesional. Ia pernah memperkuat klub besar Italia seperti AS Roma, AC Milan, dan saudara bersama AC Milan dirinya berhasil meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions Eropa. Banyak pengamat sepak bola menilai pengalaman panjang, strategi matang, serta kemampuan Ancelotti dalam mengelola pemain bintang menjadi modal penting bagi Brasil di Piala Dunia 2026. Dukungan besar dari para supporter pun terus mengalir agar pelatih asal Italia tersebut mampu membawa Seleção tampil maksimal di ajang sepak bola terbesar dunia itu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Wih, luar biasa Tau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Dual di 103,6 MHz. Dan saudara, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti kampung-kampung tematik di Surabaya, Jawa Timur memiliki potensi strategis. Menurutnya, kampung-kampung tersebut berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif lokal. Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan kekuatan utama kampung tematik terletak pada aktivitas ekonomi warga yang tumbuh secara organik. Di Kampung Batik Okra misalnya, bukan hanya terdapat kegiatan membatik, tapi juga UMKM kopi dan kuliner masyarakat setempat. Ia menegaskan, pengembangan desa wisata yang berangkat dari inisiatif masyarakat akan menciptakan manfaat jangka panjang sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian, ia menuturkan daya tarik Kampung Batik Okra telah melampaui batas lokal. Pengunjung datang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Mayoritas pengunjung justru dari kampus dan sekolah di Jakarta. Ada pula wisatawan asing yang datang khusus untuk membatik dan membeli produk lokal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Saudara pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan kepastian arah kebijakan. Ia menegaskan kebijakan undang-undang kepariwisataan belum belum bisa proporsional tanpa peraturan pemerintah turunan. Putra Nababan menyampaikan substansi pengaturan desa wisata telah tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisataan. Ia menekankan pasal 17R hingga 17V secara tegas memerintahkan pengaturan lanjutan melalui peraturan pemerintah. Putra menilai panja desa wisata seharusnya mengubah fokus kerja agar lebih strategis. Ia mendorong panja berperan aktif mengawal penyusunan peraturan pemerintah desa wisata. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Haryanto mengungkapkan kendala teknokratis di lapangan. Ia menyebut ketiadaan regulasi turunan menyulitkan penetapan status desa wisata.
1: RRI Ritual.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, saat ini sudah 3 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, saudara pendengar, adik-adik di rumah untuk mendengarkan Sondag School. Dan kali ini bersama SMTP Jemaat Tual Jenjang Anak Indria.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Halo adik-adik semuanya, mari kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 14, baitnya yang pertama. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tua, adik-adik di rumah dan di studio yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Kita jumpa lagi dalam acara siaran Sekolah Minggu kali ini bersama kami anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Tual Jenjang Anak Indria. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Mari kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 14, baitnya yang keempat, Buka Hati, Buka Mata, Bagi Kesukaanmu.

Para pendengar yang berbahagia serta adik-adik yang ada di rumah dan di studio yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan kemurahanmu bagi kami, anak-anak sekolah minggu di saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tual. Kami mendasari seluruh rangkaian siaran ini dengan memohon kuasa dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana.

Adik-adik yang terkasih, di saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan ajarlah kami yang ada di studio maupun adik-adik yang di rumah untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Yang diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Jangan Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 184, baitnya yang pertama, "Yesus sayang padaku."

0: Halo adik-adik yang di studio maupun di rumah, apa kabar semuanya?
1: Baik, Kakak Pengasuh.
0: Adik-adik yang di rumah maupun di studio serta seluruh pendengar RRI Tual dimanapun berada, saat ini pokok bahasan kita ialah kisah kebangkitan Yesus dan sub pokok bahasan kita penampakan Yesus kepada Thomas. Adik-adik yang manis, sebelum kakak pengasuh bercerita, mari kita menyanyi bersama lagu Kasih Yesus Manis dan Indah sambil bertepuk tangan. Nah adik-adik, judul cerita kita di saat ini ialah kejutan spesial untuk Thomas yang sayang Yesus. Halo adik-adik, siapa yang suka dapat kejutan?
1: Saya.
0: Wah, semuanya suka ya. Suatu hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di sebuah ruangan. Semua murid senang sekali. Mereka tertawa, "Hore, Yesus hidup." Tapi ada satu orang yang tidak ada di sana. Siapa namanya?
1: Thomas.
0: Waktu teman-temannya bercerita, "Thomas, tadi kami melihat Yesus." Thomas merasa sedih. Dia berpikir, "Masa sih? Aku kan tidak lihat. Aku ingin sekali melihatnya sendiri." Thomas berkata kepada teman-temannya, "Kalau aku tidak melihat lubang paku di tangannya dan menyentuhnya, aku belum percaya." Adik-adik, apakah Thomas jahat karena belum percaya?
1: Tidak.
0: Nah, Thomas hanya sedang sedih dan bingung. Dia sangat kangen sama Yesus. Dia ingin sekali memastikan kalau itu benar-benar Yesus yang dia sayang. Satu minggu kemudian, murid-murid berkumpul lagi di dalam rumah. Pintu-pintunya dikunci rapat. Tiba-tiba, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal pintunya dikunci loh. Hebat kan?
1: Hebat.
0: Nah, Yesus tidak marah-marah. Yesus malah tersenyum manis dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menghampiri Thomas. Yesus tahu apa yang ada di hati Thomas. Yesus berkata, "Thomas, ini tanganku. Ayo, lihat dan sentuhlah. Jangan ragu lagi, tapi percayalah." Waktu melihat Yesus yang begitu baik, Thomas langsung berlutut. Dia sangat senang dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas tidak perlu bingung lagi. Dia tahu sekarang kalau Yesus benar-benar hidup dan selalu ada bersamanya. Lalu Yesus berpesan buat kita semua, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah adik-adik, pelajaran untuk kita ialah yang pertama, Yesus itu sabar. Yesus tidak marah kalau kita bertanya atau merasa bingung. Dia justru mendekat dan memeluk kita. Yang kedua, Yesus selalu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat Yesus dengan mata sekarang, Yesus ada di hati kita, di sekolah, dan di rumah. Yang ketiga, percaya itu hebat. Kita hebat kalau kita percaya Yesus sayang kita. Meskipun kita tidak melihatnya langsung seperti Thomas. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita di saat ini. Mari kita semua menyanyi bersama, "Aku percaya walaupun tak melihat."

0: adik-adik di studio dan adik-adik yang di rumah serta di mana saja berada. Mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengudara berjumpa dengan teman-teman kami di rumah dan seluruh pendengar setia RRI Tual. Kami sudah memuji Tuhan dengan kidung-kidung pujian. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami semua untuk tetap percaya meskipun kami tidak melihat. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sehat, pintar dalam pergaulan kami, sehingga kami dapat menjadi terang bagi teman-teman kami. Berkati kami dalam pendidikan dan pertumbuhan kami, sehingga kami dapat menggapai masa depan bersama dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Papa, Mama, Opa, Oma, serta adik dan kakak kami dalam pergumulan hidup bersama, sehingga kami dapat mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kami agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami hidup saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan ajaran-Mu, Tuhan Yesus. Doa kami juga memberkati Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Biarlah kasih Tuhan tetap menyatukan kami selaku orang bersaudara dengan falsafah Aini Ain, sehingga tetap terjaga kerukunan antar umat beragama dan kami tetap hidup saling mengasihi satu sama lain. Kiranya kasih dan kemurahan Allah tercurah atas para pemimpin kedua daerah ini, sehingga tetap menjadi pemimpin yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Doa kami juga memberkati pimpinan serta karyawan-karyawati dan seluruh staf RRI Tual yang sudah memberikan kesempatan bagi kami anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat Tual untuk memberitakan firman Tuhan bagi teman-teman yang ada di rumah. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab serta pelayanan di lembaga penyiaran RRI Tual. Ini doa dan harapan kami, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Tuhan dan penyelamat kami yang telah mengajar kami, berdoa Bapa kami secara bersama-sama.
1: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
2: Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Adik-adik yang manis, mari kita menyanyi bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.

adik-adik di studio, dan adik-adik di rumah yang masih setia mendengarkan siaran ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi bersama, Terang Kristen Kecil Kupunya.

Demikianlah seluruh rangkaian siaran Sekolah Minggu Radio Republik Indonesia Tua yang dilayani oleh anak-anak SMTPI Jemaat GPM Tua Jenjang Anak Indria. Dari Studio RRI Tua, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

0: Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Sondag School edisi hari ini bersama SMTPI Jemaat Tual Jenjang Indria.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Saudara pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu kemarin. Presiden mengatakan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Presiden menjelaskan pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Menurut Presiden, bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan.

0: ini sejam berlapan.
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Eken mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Eki mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Kita cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Saudara pendengar, hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya. Menurutnya, 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Meski demikian, ia menyoroti Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F. Indonesia, lanjutnya, tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Namun menurutnya, kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

41 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, sebelum tarhim dan kumandang azan maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di Maluku Tenggara juga yang ada di Kota Tual, saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Saudara pendengar, Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena memberikan teguran keras kepada para pengembang perumahan agar tidak lepas tangan terhadap pemeliharaan prasarana umum. Ia menegaskan bahwa kerusakan fasilitas di kawasan perumahan yang belum diserah terimakan tetap menjadi kewajiban pihak pengembang. Hal ini disampaikan Bode Win merespon kejadian longsor yang merusak fasilitas di perumahan BTN Gadihu. Ia meminta agar para pengembang atau developer memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi terhadap keselamatan warga serta kualitas bangunan yang mereka pasarkan di Kota Ambon. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, pemerintah daerah baru dapat mengambil alih pengelolaan prasarana apabila seluruh proses penyerahan aset secara resmi telah dilakukan. Selama proses tersebut belum selesai, maka segala perbaikan infrastruktur di dalamnya masih melekat pada tanggung jawab pengembang.

0: Luar biasa kau Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pup perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: 32 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, saudara, saatnya kami temani Anda dengan mini drama yang berjudul Warung Kopi Bu Marni, persembahan dari RRI Tanjung Pinang.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Au, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tuh, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okelah nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Ha, biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Ha, terus bayarnya juga pakai kris. Kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Emangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q-R-I-S. Dibacanya kris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tuah ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Kris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ah, ni Bu kami buka api. Ah, ini ha. Yang namanya kris. Ni kris namanya ni.
0: Wah, halah. Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak nih, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
1: ah,
2: Udin?
1: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres saja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak eh?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapalah ni, ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saudara. Kini kami ajak Anda mendengarkan Sepekan Info RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kebanggaan terhadap produk lokal kembali digaungkan sebagai bagian dari penguatan identitas budaya di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya melalui penggunaan batik kaske. Pemakaian produk lokal ini bukan sekedar gaya berpakaian, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantokna, menegaskan pentingnya membangun kebanggaan terhadap produk buatan daerah sendiri, termasuk batik kaske. Ia mendorong agar aparatur sipil negara ASN, tenaga pendidik hingga masyarakat luas dapat lebih mengutamakan penggunaan produk lokal dalam aktivitas sehari-hari. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara didorong untuk segera memiliki badan hukum melalui skema perusahaan perorangan guna memperkuat daya saing usaha. Legalitas ini menjadi kunci penting agar produk lokal lebih dipercaya konsumen dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Staf ahli PKK Maluku Tenggara, Nana Wulandari Rahantokna, mengatakan masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengurus badan hukum maupun sertifikasi halal. Padahal aspek tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan usaha mikro saat ini. Polres Maluku Tenggara berkomitmen fokus menangani perkara pelanggaran hukum di wilayahnya dengan transparan dan tidak pandang bulu. Hal ini disampaikan Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi kepada tim RRI. Dikatakan dengan banyaknya tindak pelanggaran yang terjadi belakangan ini, pihaknya fokus untuk menangani perkara agar segera tuntas dan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sedangkan untuk menjaga Kamtibmas, patroli malam dan kegiatan rutin yang ditingkatkan terus berjalan untuk bisa meminimalisir bibit-bibit gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dana pokir atau pokok pikiran anggota DPRD adalah dana yang dialokasikan untuk merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Fadli Renyaan, mengatakan dana pokir miliknya saat ini difokuskan kepada UMKM dan kegiatan pemuda. UMKM yang dimaksud lebih kepada penjual jasa catering atau penjual makanan jadi. Untuk pemuda sendiri lebih kepada pengembangan kemampuan diri. Dengan demikian, dirinya berharap bisa memaksimalkan potensi pemuda yang ada di Maluku Tenggara serta meminimalisir gesekan yang sering terjadi belakangan ini. Pedagang kuliner Pasar Malam Tual, Halma Seknun, keluhkan sepinya pembeli yang mengakibatkan dirinya dan pedagang lainnya sering alami kerugian. Hal ini diungkapkan Halma saat disambangi RRI di kediamannya di Pelabuhan Tual pada Selasa pagi. Menurut Halma, sepi pembeli sudah mulai terasa sejak awal Januari 2026 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini membuat dirinya kerap membawa pulang dagangannya karena tidak laku. Halma menuturkan sejumlah modal yang dikeluarkan untuk membeli bahan utama seperti ikan, embal dan lainnya kini menjadi tidak menentu karena menyesuaikan dengan pemasukan. Pada kondisi terparah, ia bahkan hanya mendapatkan Rp10.000 selama berjualan dari jelang maghrib hingga larut malam. Harga telur di Kota Tual mengalami penurunan dalam sepekan terakhir dan membawa dampak positif bagi para pembeli. Sebelumnya harga telur berada di kisaran Rp70 hingga Rp75.000 per rak, kini turun menjadi sekitar Rp65.000 per rak. Salah satu pedagang, Dayanti, mengungkapkan bahwa sejak harga telur turun, jumlah pembeli di lapaknya meningkat tajam. Sebelumnya saat harga mencapai Rp75.000 per rak, ia hanya mampu menjual sekitar 7 hingga 8 ikat per hari. Setelah harga turun menjadi Rp65.000 per rak, penjualan meningkat hingga mencapai 30 ikat per hari. Dayanti juga memberikan kemudahan bagi pembeli dengan memperbolehkan pembelian setengah rak seharga Rp33.000 per setengah rak. Sementara itu, harga cabai sempat melambung hingga menyentuh Rp180.000, saat ini sudah kembali normal yang lebih murah dan terjangkau. Pantauan RRI di Pasar Langgur beberapa waktu lalu, cabai keriting Rp50.000 per kilogram, sedangkan untuk varian cabai Ambon di harga Rp60.000 per kilogram. Imel Safsafubun, salah satu warga yang berbelanja Selasa pagi, mengatakan harga cabai yang turun sangat melegakan. Selain itu, demi menekan belanja keluarga, Safsafubun menyarankan untuk mengelola pekarangan atau halaman kosong masing-masing. Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara didorong untuk tidak hanya mencetak generasi yang unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan berakar pada budaya lokal K. Pesan ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantokna, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara modernitas dan identitas kearifan lokal di bumi Larful Ngabal. Rahantokna menegaskan pendidikan tidak boleh terlepas dari akar budaya masyarakat K. Generasi

Muda harus mampu berkembang secara intelektual tanpa kehilangan jati diri sebagai orang ke yang menjunjung tinggi nilai ain. Program BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan perlindungan bagi peserta meskipun telah melewati usia 65 tahun. Hal ini disampaikan oleh Erwin, staf BPJS Ketenagakerjaan dalam penjelasannya kepada pekerja ojek online Drive di Kota Tual beberapa waktu lalu. Erwin menjelaskan bahwa selama iuran peserta masih dibayarkan secara rutin, perlindungan tetap berlaku meski usia telah mencapai 70 hingga 75 tahun. Namun, apabila peserta berhenti membayar iuran dan status menjadi nonaktif, maka tidak dapat mendaftar kembali karena telah melewati batas usia 65 tahun. Kepala Bagian SDM Gotel Supermarket dan Department Store, Erianti Nurhayati mengaku, saat ini sebagian karyawan yang bernaung dalam perusahaan tersebut belum memanfaatkan kegunaan BPJS, terutama BPJS Kesehatan secara optimal. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pihaknya dan pihak BPJS untuk lebih gencar memberikan edukasi dan motivasi agar seluruh karyawan dapat menggunakan secara bijak. Menurutnya, keikutsertaan peserta dalam anggota BPJS menjadi hal penting demi menjaga kelancaran dan keselamatan seluruh karyawan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara terus-menerus, namun masih ditemukan sebagian karyawan enggan menggunakannya, padahal mereka telah membayar iuran dalam waktu yang cukup lama. SMK Swasta PGRI Dobo mengumumkan hasil kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 berlangsung Senin lalu di ruang rapat sekolah tersebut. Kegiatan ini mengusung tema kelulusan peserta didik kelas 12. Ketua panitia yang juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Christina Lopulisa, menyampaikan hasil tersebut mewakili kepala sekolah Arens Barents. Lopulisa mengatakan sebanyak 268 siswa dari 5 program keahlian dinyatakan lulus seluruhnya. Program tersebut meliputi bisnis daring dan pemasaran, OTKP, akuntansi, TKJ, dan perhotelan. Fenomena iklim tropis masih memicu adanya hujan lebat disertai angin kencang yang dinilai membahayakan warga, terutama nelayan maupun masyarakat yang berhubungan dengan laut. Beberapa hari ke depan bukan tidak mungkin kecepatan angin akan terus naik hingga mencapai 45 hingga 50 km per jam atau setara 83,34 hingga 103,712 km per jam. Kondisi ini berbahaya tidak saja bagi kapal nelayan dan kapal penyeberangan antar pulau, tetapi juga kapal-kapal besar lainnya. Hal ini disampaikan salah satu petugas kantor meteorologi stasiun Matilda Batalieri Saumlaki Indra. Indra menjelaskan saat ini angin sedang bertiup lurus tanpa silon tropis, namun sifat udaranya masih tergolong basah, sehingga perlu diwaspadai karena bisa ada kemungkinan terjadinya perubahan, sehingga kapal-kapal yang tergolong kecil hendaknya tidak melakukan aktivitas di laut hingga kondisi cuaca benar-benar normal. Sejumlah masyarakat di Kota Saumlaki dan sekitarnya belum tertib dalam membuang sampah. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Fred Swatu Tamata, pada Selasa pagi mengatakan, permasalahan sampah terutama sampah plastik dan organik volumenya terus meningkat di Kota Saumlaki dan sekitarnya, sehingga dampaknya meliputi pencemaran tanah, udara, dan air, serta dapat menimbulkan banjir karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Watu Tamata menegaskan, Dinas Kebersihan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari instansi terkait dan masyarakat karena volume sampah setiap harinya selalu meningkat dikarenakan jumlah penduduk di Kota Saumlaki dan sekitarnya semakin bertambah banyak sehingga sampah juga bertambah banyak. Kota Larat di Kecamatan Tanimbar Utara kembali diterjang angin kencang, mengakibatkan sebuah pohon beringin besar tumbang yang persis berada di belakang bangunan pasar Kota Larat. Pohon tersebut menimpa bangunan pasar pada Senin 4 Mei 2026, sehingga mengakibatkan sejumlah kios pada bangunan tersebut rusak. Juliana Nifmaskosu, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap perhatian pemerintah daerah, khususnya pada kondisi pasar yang dinilai sudah mulai rusak. Dikatakan selama ini para pedagang selalu rutin memenuhi kewajiban dengan membayar pajak dan retribusi, tetapi fasilitas gedung pasar Kota Larat sampai saat ini belum mendapatkan penanganan secara baik. Pastikan situasi Kamtibnas tetap kondusif. Jajaran Polsek Tanimbar Utara kembali meningkatkan intensitas patroli di siang hari. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk upaya preventif Polri dalam memantau langsung aktivitas masyarakat serta mencegah potensi gangguan keamanan. Pada kesempatan itu, para personel menyisir sejumlah titik keramaian, mulai area pasar, pelabuhan, hingga pemukiman warga. Tak sekedar berkeliling, petugas juga menyapa dan berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang beraktivitas. Dalam dialog tersebut, petugas menyampaikan
menyampaikan imbauan dan pesan Kamtibnas, warga terus diingatkan untuk tetap waspada tindak kriminal seperti pencurian maupun tindak kejahatan lainnya. Pemerintah Kota Tual melepas jemaah calon haji pada Rabu pagi. Keberangkatan ini menjadi momen penting bagi jemaah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dalam sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah, menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan anugerah yang harus disyukuri. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kesiapan fisik selama berada di Tanah Suci. Jemaah juga diminta menjaga kekompakan serta disiplin waktu dalam menjalankan ibadah. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat kembali dengan predikat haji mabrur. Selain itu, jemaah diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Persoalan tunggakan rekening air yang menumpuk di Ohoy Elat, Kecamatan Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi perhatian serius DPRD setempat. DPRD mendorong perusahaan daerah air minum agar segera mengambil langkah konkret, termasuk memungkinkan kebijakan pemutihan tunggakan. Anggota DPRD Maluku Tenggara, Ridwan H. Umacina, menyampaikan tunggakan air yang terjadi sudah berlangsung bertahun-tahun dan membebani masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi warga yang sebagian berpenghasilan rendah menjadi faktor utama yang penyelesaian pembayaran tersebut. Umacina menegaskan diperlukan kebijakan strategis dari PDAM agar tidak semakin membebani masyarakat. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penghapusan tunggakan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan pekerjaan air bersih di Kecamatan Kebesar Utara Barat. Kendala utama tersebut berkaitan dengan belum tersedianya basic price atau standar harga satuan di tingkat kabupaten. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUTR Maluku Tenggara Herling Priyarta saat menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Rabu siang. Dalam penjelasannya, Herling mengungkapkan pekerjaan air minum di wilayah Kebesar Utara Barat tidak masuk dalam program tahun anggaran 2025, namun direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Adapun lokasi pekerjaan tersebut mencakup Ohoy Hor Islam, Ohoy Hor Kristen, Ohoy Hangur, dan Ohoy Munkahar. Perjuangan hak dan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja diharapkan bertahap akan diperhatikan serius pemerintah. Kepala Bidang dan Ketenaga Kerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Upah Minimum Kabupaten Kota menjadi poin penting yang harus dikaji bersama seluruh pihak yang berkompeten. Karena ini menyangkut ketersediaan kondisi fiskal daerah dan pertimbangan berbagai indikator strategis dalam merealisasikan setiap hak buruh dan pekerja di Kota Tual, sehingga pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai keluhan buruh melalui organisasi SBSI guna mengangkat kapasitas buruh sesuai regulasi yang berlaku. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Kesejahteraan Indonesia SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Ladaisa Jaban, kepada RRI sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja, namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai penerapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan kementerian terkait. Olehnya itu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama instansi terkait dalam memperjuangkan kepentingan dan keadilan bagi para pekerja. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2026 ini berupaya terus meningkatkan pelayanan publik. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarerisa mengatakan, ini merupakan ketegasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk itu, birokrasi harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Jawarerisa mengatakan, pemerintah daerah harus menerima segala apa yang menjadi keperluan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang manusiawi. Karena pelayanan prima lebih diutamakan. Untuk itu perlu dilakukan tata kelola yang baik dalam melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Layanan air bersih di Ohoy Letman, Kabupaten Maluku Tenggara sempat mengalami gangguan akibat kendala teknis pada jaringan distribusi air. Kondisi ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara Rabu kemarin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Maluku Tenggara, Herling Priyarta, menjelaskan pekerjaan air bersih di Letman merupakan program tahun 2025 yang telah selesai masa kontraknya pada 17 Desember 2025. Proyek tersebut kemudian telah
diserah terimakan secara resmi kepada perusahaan daerah air minum PDAM untuk pengelolaan layanan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terjadi gangguan distribusi akibat persoalan eksternal di wilayah sumber air baku Ohoy Ngilngof. Di wilayah tersebut terjadi sasi adat selama hampir 2 bulan yang berdampak langsung pada terhambatnya aliran air ke jaringan distribusi Ohoy Letman. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tenggara Albert Efruan menilai persoalan sumber air di Letman pada prinsipnya sudah dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah daerah PDAM dan pihak adat di Ohoy Ngilngof. Ia meminta PDAM menjelaskan lebih rinci terkait kontrak dan perjanjian kerjasama penggunaan sumber air agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Albert juga mengingatkan agar persoalan distribusi air tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Ia meminta pemerintah daerah dan PDAM segera memastikan kejelasan mekanisme kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan adat maupun pihak terkait di wilayah sumber air baku. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual Haji Ahmad Kapalmai mengimbau jemaah haji Kota Tual tetap mematuhi aturan dan mekanisme perhajian sebagai salah satu syarat mendapatkan haji mabrur. Menurut Kapalmai, aturan yang wajib ditaati meliputi aturan agama yang sudah dibekali melalui manasik haji maupun aturan yang berlaku di pemerintahan Arab Saudi. Aspek yang tidak kalah penting, kata Kapalmai, adalah kesehatan karena hal ini menjadi penentu kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di dua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Ketika ditanya RRI terkait pandangan MUI dalam menetapkan kuota haji, Kapalmai mengatakan kebijakan yang diberlakukan saat ini merupakan sebuah langkah strategis memperbaiki sistem kuota haji yang selama ini belum berjalan merata sehingga berdampak terhadap daftar tunggu yang panjang. Mekanisme yang dijalankan saat ini bertujuan memberikan rasa keadilan dan pemerataan agar seluruh umat yang sudah terdaftar lama dapat terakomodir. Sementara itu, Pemkot Tual melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Tual terus menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas harga di pasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin melakukan sidak pasar. Kabak Ekonomi Pemerintah Kota Tual, Irwan Tamngi, menjelaskan bahwa meskipun pimpinan daerah tidak selalu turun langsung, tim tetap bergerak setiap hari. Ia menegaskan bahwa TPID memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal kondisi harga di lapangan. Kehadiran tim di pasar memberikan dampak positif terhadap pengawasan distribusi barang. Pedagang pun menjadi lebih tertib dalam menetapkan harga jual. Pemerintah Kota Tual terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan dukungan terhadap sekolah. Ridwan Abduh Fadirubun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut mencakup pengembangan sarana, prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak ditunjuk sebagai ketua rombongan haji, sejumlah persiapan teknis telah dijalani. Hal ini disampaikan Akbar Arfah Hussein selaku ketua rombongan 4 yang mengakomodir 4 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram bagian barat. Kepada RRI, Akbar mengatakan fungsi utama dari ketua rombongan adalah menghimpun setiap informasi yang terjadi selama perjalanan haji untuk disampaikan kepada ketua kloter agar ditindaklanjuti. Akbar mengemukakan hal mendasar yang dipedomani dalam petunjuk teknis terkait manajemen perhajian pada musim haji tahun ini lebih mengedepankan persoalan komunikasi, mengingat musim haji kali ini merupakan pelaksanaan pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh setelah sebelumnya berada pada manajemen Kementerian Agama. Bidan menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan mewujudkan generasi sehat dan cerdas. Penegasan ini disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Aminah Refra, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan kiprah bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga, secara khusus ibu dan anak, serta menekan angka kematian dengan mengintensifkan peran bidan di setiap wilayah kerja, sehingga progres dalam menekan angka kematian ibu dan anak di Bumi Maren dapat terlaksana optimal. Selain itu, terus memberikan penguatan lewat edukasi bagi pasangan pengantin, pranikah hingga kehamilan ibu untuk melahirkan generasi baru yang sehat melalui asupan gizi yang aman, bergizi, dan seimbang bagi buah hati.
Program edukasi akan terus digalakkan dalam tahun ini bagi buruh dan pekerja di Kepulauan G. Demikian disampaikan Sekretaris 2 DPC SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Rijali San, sejalan upaya SBSI dalam mengangkat hak dan kewajiban buruh dan pekerja, sehingga setiap perusahaan wajib memperhatikan keadilan bagi pekerja, termasuk upah dan kesejahteraannya, dan terus membangun komitmen bersama unsur terkait dalam memperjuangkan kepentingan buruh di daerah ini, sejalan tuntutan regulasi yang ditetapkan secara nasional. Rijali juga menilai banyak kesenjangan yang masih terjadi di lapangan terkait penerapan waktu kerja dan kompensasi positif yang harus ditaati oleh perusahaan pengguna jasa yang hingga saat ini belum sesuai upah minimum provinsi dan kabupaten kota, termasuk upah pembentukan Dewan Pengupahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saudara, kuota keberangkatan haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 tercatat hanya 3 orang. Namun satu jemaah mahram bergabung dengan kota Ambon, sehingga total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Langgur tahun ini hanya 2 orang. Kondisi tersebut menggambarkan masih panjangnya antrean keberangkatan haji di Maluku Tenggara yang saat ini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara, Ratnawati Tamngi, dalam laporan acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Ia menjelaskan waiting list jemaah haji Maluku Tenggara hingga 30 April 2026 tercatat sebanyak 900 orang. Prosesi pengantaran keberangkatan sebanyak 28 calon jemaah haji dilaksanakan Jumat pagi di Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Acara tersebut merupakan kegiatan kedua setelah pelepasan calon jemaah haji di Aula Gedung Wali Kota kemarin. Dalam acara tersebut, keluarga jemaah serta tokoh masyarakat turut memberikan doa bagi kelancaran ibadah para calon jemaah haji. PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun menyampaikan bahwa jumlah kuota haji Kota Tual tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Kota Tual dengan tetap mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian Agama yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang, namun satu jemaah bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Langgur hanya 2 orang. Kondisi tersebut dinilai jauh berbeda dibanding tahun 2025 ketika jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara mencapai 79 orang. Hal ini disampaikan Stepanus kepada awak media usai acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Menurut Stepanus, keberadaan kantor perwakilan Kementerian Haji seharusnya mampu membantu dan mempercepat urusan pelayanan haji di daerah. Namun, penurunan kuota yang sangat drastis justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang selama ini menunggu antrean keberangkatan. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pemerintah Kota Tual saat ini memasuki tahap akhir. Proses pemeriksaan kini berada pada telaah tahap 2 sambil menunggu penyerahan laporan keuangan daerah pada 25 Mei 2026 mendatang. PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun mengatakan pemerintah kota terus merespon seluruh permintaan dan catatan dari tim pemeriksa BPK. Menurutnya, respon cepat tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Saat ini pemerintah Kota Tual juga sedang melakukan berbagai perbaikan administrasi sebelum laporan keuangan diserahkan secara resmi. Perbaikan dilakukan terhadap dokumen keuangan maupun beberapa catatan yang masih perlu dilengkapi oleh OPD terkait. Pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara mulai memasuki tahap awal kajian sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah kepulauan. Tahap ini ditandai dengan pelaksanaan fokus grup discussion FGD prastudi kelayakan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan FGD tersebut digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada 29 April 2026 lalu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, data dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pelabuhan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rashid menjelaskan, keberadaan pelabuhan yang representatif akan memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah kepulauan. Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
Rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Maluku Tenggara sudah memasuki tahap pra-desain. Hal ini disampaikan Kepala OPP Tual Hamdi Abduh. Dikatakan proyek pembangunan pelabuhan baru mulai di tahap awal, yakni perencanaan dan harus melalui proses yang cukup panjang sebelum masuk tahap pembangunan. Hamdi menjelaskan pembangunan pelabuhan harus melalui tahapan prastudi kelayakan hingga penyusunan rencana induk pelabuhan dan dokumen lingkungan. Untuk lokasi Banda Eli dan Danar masih di tahap prastudi kelayakan, sedangkan untuk Elat sudah di tahap pengembangan. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan itu tadi sajian sepekan info yang sudah kami rangkum untuk Anda. Informasi seminggu atau satu pekan kami rangkum dalam sepekan info dan Anda sudah ikuti pendengar. Nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda dengan sajian Warta Berita Nasional pada pukul 21.00 nanti. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu, happy weekend walaupun hampir usai ya. Dan nantinya besok Anda kembali beraktivitas memasuki awal pekan dengan banyak pekerjaan yang sudah Anda susun begitu rapi di dalam pikiran Anda, bahkan di list. Tetapi besok semuanya berharap akan lancar semua aktivitas didukung dengan cuaca. Nah, istirahatlah lebih awal di malam ini, tentunya itu akan mendukung semua aktivitas Anda di hari esok ya pendengar, sambil dengarkan kami pastinya Pro 1 RRI Tual di Langgur. Menit ke 29 kini bergeser dari jam 7 malam ini pendengar, kami selanjutnya temani Anda dengan dua lagu pilihan pop Indonesia. Ada Vera Sein dengan Maaf, disusul satu koleksi manis punya Samson dengan Tuhan Tak Pernah Salah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik, pendengar, itu tadi Samson dengan Tuhan Tak Pernah Salah. Iya, Tuhan Tak Pernah Salah ya, sudah memberikan semuanya untuk kita. Dan itu berpulang lagi kepada kita manusia yang bagaimana memanfaatkan semuanya untuk hal-hal yang positif pastinya ya. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di malam ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini semakin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo pada Sabtu kemarin. Nah, saudara, Presiden menyoroti keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Nah, pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Dan selain beras dan jagung, pemerintah juga memproyeksikan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya. Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan mencapai swasembada 8 komoditas pangan yang strategis pada tahun 2026. Nah, saudara, komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan juga bawang merah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan protein hewani melalui pengembangan sektor perikanan nasional. Menurutnya, kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia perlu memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Ia mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Presiden berharap nelayan Indonesia dapat memperoleh penghasilan lebih baik melalui pengembangan ekonomi kelautan nasional. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Presiden Prabowo Subianto sebut bahwa Indonesia makin dihormati dunia karena swasembada pangan yang kini mulai maju. 43 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 malam ini dan nanti akan kami persembahkan di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu rohani spesial untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Dan di malam ini juga edisi Minggu 10 Mei 2026 akan kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama Pastor Amandus Rian MSC dengan topik mengasihi Kristus dengan menurut perintahnya dan hidup dalam roh kebenaran. Nanti kami akan hadirkan pada jam 8 atau tepat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur. Kami masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air pop Indonesia untuk Anda.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu pop Indonesia. Kami cukupkan untuk saat ini dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan. Dan di ruang dengar Anda, kini kami persembahkan sajian kidung-kidung rohani spesial untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Selamat malam, shalom. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar baik. Selamat berhari Minggu. Dan rangkaian lagu-lagu rohani kami akan temani Anda di sana. Selanjutnya nanti juga akan kita ikuti sama-sama mimbar agama Katolik edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama Pastor Amando Sriaan MSC dengan topik mengasihi Kristus dengan menuruti perintah-Nya dan hidup dalam roh kebenaran. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dengar di manapun Anda berada, saudaraku umat Katolik yang berbahagia. Beberapa kidung rohani sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita sama-sama ikuti mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini bersama Pastor Amandus Rian MSC dengan topik mengasihi Kristus dengan menuruti perintah-Nya dan hidup dalam roh kebenaran. Selamat malam, shalom, dan selamat mengikuti.

Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umatnya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam mimbar agama Katolik malam ini, Minggu 10 Mei 2026, dengan tema permenungan kita, mengasihi Kristus dengan menuruti perintahnya dan hidup dalam roh kebenaran. Mari kita membuka permenungan kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita berkumpul dalam acara mimbar agama Katolik untuk merenungkan sabda Tuhan. Injil pada hari ini dikutip dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dan dengan 21. Ia mengajak kita untuk menyadari bahwa kasih kepada Yesus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan pada perintah-Nya. Dalam situasi seperti sekarang ini, saya merasa bahwa kita membutuhkan penguatan iman dan harapan. Karena ada banyak orang, bahkan kita semua juga tidak terlepas dari kesedihan, kegalauan, kebimbangan, bahkan ada yang marah, ada yang bosan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Injil pada hari ini memberi jawaban dan tawaran kabar gembira dari Allah. Yesus juga menjanjikan kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai dan menuntun hidup kita. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kita tidak pernah ditinggalkan sebab Tuhan tinggal di dalam kita. Semoga melalui permenungan sabda Tuhan dalam mimbar agama Katolik malam ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita mampu hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami arti kasih yang sejati melalui ketaatan kepada kehendak Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dengan baik dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami supaya tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga menjadi pelaku sabda yang setia, mengasihi Engkau melalui tindakan nyata kami. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam amanat kepada para muridnya berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayatnya yang ke-16. Inilah janji Yesus. Siapakah penolong itu? Ia adalah Roh Kudus. Roh yang diutus untuk menolong hidup kita yang lagi menghadapi kesesakan hidup ini. Kita menyadari diri sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Betapa penting pertolongan dari Allah itu. Maka satu hal yang kita lakukan adalah membuka hati dengan penuh kerinduan, penuh harapan, penuh kepercayaan akan datangnya Roh penolong itu. Sehingga dari kecemasan menjadi ketenangan. Dari beban berat menjadi keringanan. Dan kegalauan menjadi sukacita. Pada hari ini, kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita ke surga yang merupakan tujuan akhir kita. Tempat kediaman kita bersama Allah untuk selama-lamanya. Pada hari Kamis nanti, kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan itu bukan suatu perayaan perpisahan, tetapi Yesus adalah Allah yang mahadir, maka ia tetap dapat tinggal bersama dengan kita. Yesus berkata, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu, bahwa aku ada dalam Bapa, dan bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Yesus berjanji akan tetap hadir dan menyertai para muridnya, sehingga mereka dapat melihat Yesus, meskipun secara jasmani ia tidak berada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus di tengah-tengah para muridnya tidak berakhir dengan kenaikannya ke surga, sebab ia akan mengutus Roh Kudus-Nya, dan oleh kuasa Roh itu Yesus tetap hadir dan dekat dengan kita. Kristus hadir di dalam doa, dalam firman-Nya, dalam gerejanya,
dalam sakramen-sakramennya, khususnya sakramen Ekaristi. Selain itu, dengan menyadari akan kasihnya kepada kita, maka Yesus ada di dalam kita. Kamu akan tahu bahwa kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Maka kita didorong untuk membalas kasihnya itu. Contoh, jika kita mengasihi seseorang, maka kita akan melakukan apa yang dikehendaki orang itu. Melakukan perintah-perintah Tuhan adalah perjuangan bagi kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Sebab itulah bukti kasih kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada-Nya. Kita diingatkan untuk tetap bersemangat melaksanakan panggilan hidup kita. Artinya, kita terus berbuat kasih, meskipun tidak jarang hal itu menuntut pengorbanan dan perjuangan. Tantangan untuk tetap setia di dalam tugas-tugas itulah yang kita hadapi sehari-hari. Dikala tantangan kita terasa berat, namun kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Maka kita dapat berkata, Tuhan, semuanya itu kulakukan demi kasihku kepadamu yang lebih dulu mengasihi aku. Semoga semua yang kulakukan berkenan kepadamu dan kelaku pandang wajahmu dalam kemuliaan surga yang telah kau janjikan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Maka dapatlah kita menarik setidak-tidaknya ada tiga ciri pokok orang yang hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus itu menguduskan. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus selalu memelihara dan mengupayakan kekudusan. Selalu mencintai dan mewujudkan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang suci. Seperti berdoa, bermati raga, beramal, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menghindari hal-hal yang negatif, yang mengotori pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan. Seperti prasangka buruk, curiga, iri hati, benci, dendam, bergosip, dan lain-lainnya. Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong kita dalam keadaan apapun dan menyertai kita selama-lamanya. Maka hendaknya selalu merasa yakin akan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus itu. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk menggapai keselamatan kita dalam melintasi padang gurun kehidupan di dunia ini. Keyakinan ini dapat membuat kita teguh dalam iman dan kokoh dalam pengharapan kita. Kita juga tidak akan tergoda untuk mengandalkan diri kita pada penolong-penolong yang lain, entah itu harta duniawi, dukun, dan lain-lain. Kita hanya mengandalkan pertolongan pada Roh Kudus yang diutus Bapa untuk selalu siap sedia menolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penghibur. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus akan mengalami sukacita dan kebahagiaan sejati. Dimanapun kita berada, kehadiran kita juga selalu membawa kegembiraan dan sukacita. Kita hadir dengan ketulusan hati, kata-kata yang memuji,
kata-kata yang meneguhkan dan menghibur, serta pertolongan yang tulus dan tepat, seperti yang dialami para rasul. Mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri dengan doa novena Roh Kudus menjelang pesta Pentakosta. Dalam doa itu, kita pun melibatkan Bunda Maria dalam doa-doa kita. Dengan dukungan Bunda Maria, kita dapat mengalami apa yang dialami oleh para rasul, yaitu curahan Roh Kudus yang mengubah diri para rasul secara total. Para rasul itu diubah, yang tadinya takut berubah menjadi berani, yang tadinya tidak mengerti diubah menjadi bisa mengerti. Mereka yang sebelumnya kurang iman, harap dan kasih kini diperbaharui dalam ketiganya. Jadi, penyertaan Kristus tidak hanya berhenti pada para murid, tapi selama-lamanya. Artinya, Roh Kudus juga menyertai para murid Kristus sepanjang zaman, termasuk kita. Marilah kita arahkan pandangan kita ke surga dan bersatu dengan Bunda Maria. Kita memuji Tuhan atas rencananya yang indah bagi kita. Sebab Tuhan Yesus yang telah bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Semoga dengan bekal sabda Tuhan pada hari ini, mari kita semakin membuka diri pada kehadiran, bimbingan, dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Mari kita menutup permenungan kita dalam mimbar agama Katolik malam ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Engkau mengingatkan bahwa kasih kepada-Mu harus diwujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan. Semoga Roh Kudus-Mu sentiasa tinggal dalam hati kami, menuntun langkah kami agar tetap berada dalam kebenaran dan kasih. Kuatkanlah kami untuk menghidupi sabda-Mu dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kasih-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan renungan mimbar agama Katolik pada malam ini, agar kami dengan semangat yang baru, kami siap mengasihi dan melayani demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam mimbar agama Katolik pada malam ini, Minggu 10 Mei 2026, dengan tema permenungan mengasihi Kristus dengan menuruti perintah-Nya dan hidup dalam roh kebenaran, sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.

Pendengar umat Katolik yang berbahagia, itu tadi sajian renungan yang dibawakan oleh Pastor Amandus Reaan MSC dengan topik mengasihi Kristus dengan menuruti perintah-Nya dan hidup dalam roh dan kebenaran. Ya, semoga apa yang disampaikan Pastor tadi bermanfaat untuk kita semua, saudara. Dan kami masih hadir dengan beberapa kidung pujian untuk Anda hingga menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Selamat malam, shalom untuk Anda pendengar yang baru saja memantau siaran kami di saat ini. Semoga sajian lagu-lagu pilihan rohani ini memberikan Anda kekuatan, sukacita, serta damai sejahtera.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Kuakui seringkali imanku kujangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming di RRI Digital. Dan saudara pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di kesempatan malam ini untuk rangkaian kidung-kidung pujian, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saatnya saudara, kami ajak Anda untuk menyimak sajian Warta Berita Nasional tepat pukul 21.00.
1: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Ada

0: pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
0: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Kesebantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
0: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai kecamatan khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor taman.
1: Ya, untuk saat ini kita juga lakukan pengaturan bantuan. Berjanji juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
0: kami rasakan, kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
5: Ya banyak kita, lu kan gampang lu kenal yang kenal apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pelarangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
7: Cosas bien y de ir a ganar el partido.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: ...28 menit pendengar kini tinggalkan jam 9 malam ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Kami tim Syara Malam masih menemani Anda pendengar. Saya Ellen bersama pengarah teknik ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Selamat malam bagi Anda yang masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk Anda selanjutnya akan kami ajak Anda pendengar kita bergabung bersama program 4 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau tentunya dengan beragam informasi untuk Anda yang kami hadirkan melalui obrolan budaya di malam ini.

Saatnya pendengar kami hadirkan siaran berjaringan untuk Anda pendengar. Kami ajak Anda bergabung bersama program 4 Ambon. Kita ikuti obrolan budaya Lintas Seribu Pulau edisi hari ini.

0: Pulau Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.
1: Selamat malam pendengar Basudara dimanapun Anda berada. Basudara, salam jumpa dalam acara budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada RRI Ambon, Ternate, dan juga Somlaki yang malam hari ini bersama-sama dengan kita. Dan tidak lupa juga turut mendengarkan siaran Pro 4 Budaya malam ini. Ada juga dari Tual dan RRI Bula. Ya, bersama saya malam ini Lisa Sihan dari RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Basudara, di hari Minggu, tepatnya di hari ke, ya, di hari ini tanggal 10 Mei 2026. Nah, kibanya for Basudara yang masih bersama-sama dengan Katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku, dan selamat mengikuti siaran Budaya Seribu Pulau. Basudara, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini Katong akan menghadirkan beragam topik dari ada dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut, Basudara? RRI Ambon akan menghadirkan dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik Meja Lesa. Kita ikuti bersama.
2: Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ternate, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman, Ibu Irena Kiriweno, berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada? Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu Irene. Ibu Irene. Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zamannya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri, satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan ketorang di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat tegas kalau untuk orang tua. Kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada, forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya. Gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah, kamu lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat untuk kita yang zaman dulu itu bagus begitu untuk ketorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya. Dari tempurung kelapa, ya. Atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya.
0: Ibu,
1: ya. Ya, di situ juga ketong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu,
1: ya,
0: tajela.
1: Ya. Okay. Lalu habis itu ada apa? Di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, papeda. Karena kalau tajela itu kan dia sangat paling amis, jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh. Kalau ketong pakai piring, baunya sangat amis sekali begitu. Okay. Kalau untuk yang zaman sekarang kan, tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, okay. Supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga, memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam. Itu di sini juga ada gitu. Ya. Maksudnya di hal ini juga ada gitu.
1: Ya, memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Yeah. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku zaman dulu begitu ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga. Ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya, Lesa ini.
0: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut. Ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga atau yang di atas meja makan saja gitu.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita ke Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Nah, ketemu ayo ketemu makan, padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah, jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan
1: gitu. Ya itu ya lesehan, seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa, berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan, meja lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Iya, itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa kedepannya kita seperti apa apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu ya. Jadi kalau sudah keluar sana sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu Ibu ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Oke. Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram ya. Oke. Iya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat sudah tidak ada sama sekali apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang generasi milenial ini. Yeah. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan. Tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
1: Ada, itu. Memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan. Karena orang tua maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan. Jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras. Karena anak sekarang itu kalau dinasehatkan dengan kekerasan, mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati. Ya.
0: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
1: Ya, harmonisnya itu satu keluarga, papa, mama, anak-anak, itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang, terus sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika
1: makan bersama.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa.
3: Baik saudara, demikian tadi itu telah kita dengar cerita dari RRI Ambon, lesa, meja lesa. Dan selanjutnya kita menuju ke Ternate dengan topik museum rempah museum rempah laut di Morotai. Kita dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok Tani Rumput Laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Kurlajang.
0: Mas Kurlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan ya?
0: Satu bulan. Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Pak?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal begitu.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 0,5 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Nah, itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari?
1: 45 hari.
0: Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya? Biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama. Kan dia dua jenis seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Iya, baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah, ini berbeda juga gitu ya. Nah, untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar,
1: tidak
0: gitu ya.
1: Tersebar.
0: Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal, merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia 1 tahun itu 2 kali hama. Kadang sampai 3 sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus sesuai dengan musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya, baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu. Cuaca. Ya. Nah, untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim ombak, apakah ini juga berpengaruh terhadap tumbuhnya budidaya rumput laut?
1: Dia tidak terpengaruh dengan pertumbuhan, tapi dia hanya bisa mematahkan setiap rumput laut yang sudah besar, tetap dia mematahkan. Dan di saat dia patah itu hanyut.
0: Jadi gitu ya, terkait dengan penanamannya juga harus dilihat dari cuaca. Kalau bergelombang juga itu salah satunya ya penyebabnya gitu.
1: Ya kita harus kecilkan bibit. Kalau di saat gelombang, musim gelombang naik, kita kecilkan bibit. Apabila kita tidak kecilkan, maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
0: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
1: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibelah lagi, dikumpulkan. Untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
0: 500 kilo, berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
1: Yang 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
0: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa gitu?
1: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Ya. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
0: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
1: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
0: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali. Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
1: Kalau ke anggota, kalau kita plasma seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompokin untuk perusahaan, dan kita digaji, kerja ini digaji.
0: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi di sini?
1: Masih ada, masih beberapa kelompok yang terpisah dari plasma. Memang kita sudah masuk di satu perusahaan, tapi ada beberapa kelompok yang terpisah.
0: Oke, baik. Nah, untuk harapan dari koordinator dan juga para petani rumput laut ini, apa kedepannya untuk pemerintah dan juga perusahaan tersebut?
1: Kita hanya, artinya kita kalau

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Jam 11 malam lebih 22 menit pendengar, beberapa koleksi manis dari tanah air sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mendengar satu informasi kami kutip dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Arifah Fauzi yang menegaskan bahwa perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus mendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoaks, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Dan saudara, perempuan adalah pilar utama keluarga sekaligus pendidik anak, sehingga literasi digital menjadi sangat penting. Dengan kemampuan digital yang baik, keluarga terlindungi dari hoaks, konten negatif, dan juga kekerasan online. Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam sidang, kami ulangi, dalam bidang STM nasional secara lebih luas. Dan pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifa Hasan, menilai bahwa penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang berdampak cepat menurut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman. Pendengar, itulah satu informasi untuk Anda, di mana Menteri PPPA Perempuan Kunci, ia mengatakan bahwa perempuan kunci ketahanan digital keluarga, dan yang paling berpengaruh adalah anak-anak ya, di mana ini perlu pengawasan dari orang tua.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Jam 11 malam lebih 50 menit pendengar, sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air, kini kami cukupkan di ruang dengar Anda. Dan selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat. Tentunya besok menyongsong awal pekan, Anda harus beristirahat lebih awal supaya mendukung semua aktivitas Anda nanti, dengan harus bangun lebih awal dan juga pekerjaan yang begitu banyak yang harus Anda selesaikan di hari esok. Mimpi yang indah bagi Anda yang sudah tertidur di sana. Para ibu remaja putri, selamat malam, selamat beristirahat. Tentunya Anda kelelahan juga dengan banyak aktivitas keperluan keluarga yang harus Anda siapkan untuk nantinya memasuki awal pekan. Dan berharap semoga istirahat Anda malam ini cukup untuk nantinya mendukung semua pekerjaan Anda di hari esok. Kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letiara bersama Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Mengucapkan terima kasih sudah menemani dari pagi jam 4.55 hingga kini. Dan nanti akan kita jumpa lagi pendengar. Kami kembali mengudara nanti di jam 4.55 waktu Indonesia bagian timur atau sebentar subuh. Untuk Anda, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan pendengar, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara mendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letiera bersama operator studio ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi awal pekan Senin di tanggal 11 Mei tahun 2026. Kami kru lintas tual pagi yang bertugas. Saya Iksan Ariando, operator studio ada Bung Iqbal, operator pemancar. Menemani Anda berengar di rangkaian acara-acara pilihan, informasi-informasi terkini, juga acara-acara hiburan akan terus menemani Anda berengar di frekuensi 103,6 MHz, atau Anda bisa bergabung bersama kami mendengarkan suara kami melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Tual. Berengar, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu religi spesial untuk umat Islam yang ada di seluruh kepulauan K, bahkan di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Iya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
6: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
5: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
6: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
7: Mungkin tidak bisa juga, nak.
6: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
5: Akhirnya ayahnya mengangguk.
7: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
5: Anak ini tersenyum lega.
6: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar.
5: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Hai teman-teman, saya Yosi.
1: Hai teman-teman, saya Yosi.
0: Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, masih kami rangkaikan lagu-lagu religi pagi. Selamat pagi semuanya, selamat menyambut waktu pagi Anda dengan penuh sukacita bahagia di hari yang baru, di pekan yang baru pastinya pendengar. Anda sudah bangun dari tempat tidurnya dan sudah melakukan banyak hal, hal-hal yang positif pastinya. Sudah melakukan ibadah pagi, doa pagi, bantu sang istri di dapur, menyiapkan segala persiapan untuk keluarga tercinta. Pagi-pagi ini anak-anak harus ke sekolah tepat pada waktu, begitupun sang istri atau sang suami yang harus berangkat lebih awal ke tempat aktivitasnya. Persiapan di waktu pagi harus lebih matang, lebih maksimal. Juga buat Anda yang sudah melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, hati-hati dalam perjalanan karena mengingat waktu masih sangat gelap di luar sana. Tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selama sampai tempat tujuan. Ya, untuk Anda juga yang sedang menghirup udara segar dengan aktivitas yang luar biasa, para pembersih jalan, buat ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang tampan pagi-pagi sudah mengeluarkan keringat segar menjalankan kewajibannya, sehat selalu, tetap selalu hati-hati dan perhatikan ketika ada kendaraan berlalu lintas, menjaga keselamatan Anda pendengar. Baik saudara pendengar, juga buat Anda yang sedang menikmati hidangan makan pagi, sarapan pagi, ya mungkin belum makan nasi karena dianggap masih pagi lah, nantilah, yang penting cemilan dulu, gorengan panas-panas, seruput teh hangat, kopi panas di pagi-pagi, persiapan bekal untuk di tempat aktivitas nanti. Baik saudara pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu religi yang menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar. Berbicara masalah hidup yang benar menurut Islam merupakan menjalani kehidupan dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama, di mana tujuan akhir dari setiap tindakan adalah beribadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ini mencakup tauhid yang murni, berakhlak mulia, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta tidak berlebihan.

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk rangkaian lagu-lagu religi pendengar sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat pagi semuanya yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Selamat menyambut waktu pagi Anda dengan penuh sukacita, bahagia selalu. Tadi kita sudah mendengarkan syair-syair lagu-lagu religi, judul yang begitu menyentuh hati. Doa untuk orang tua, padamu ku berlindung. Nah, pendengar, amalan doa untuk orang tua yang sudah meninggal adalah bentuk bakti utama. Fokus memohon ampunan dosa, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa utama yang diajarkan adalah dengan lafaz Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, yang memohon ampun dan kasih sayang bagi keduanya sebagaimana mereka mengasihi kita saat kita kecil. Doa untuk kedua orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Baik, saudara pendengar, berbakti kepada orang tua akan mempermudah dan memperlancar segala urusan kita. Dan doa orang tua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, kita akhiri lagu-lagu religi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami menyampaikan warta berita daerah pagi.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kampung Nelayan Merah Putih Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan melibatkan berbagai pihak. Kepala UPP Tual, Handi Abduh, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean dan and clear. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Guna menekan kasus kematian ibu dan anak di Kota Tual, seorang ibu dalam masa persalinan harus dilayani di fasilitas kesehatan tanpa melalui dukun. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tual, Nur Hamsa Mandak mengajak seluruh bidan di Kota Tual melalui media sosial di berbagai sumber terpercaya dapat mengikuti pendidikan secara formal dan bahan edukasi untuk meningkatkan kemampuan bidan, menekan angka kematian ibu dan anak, serta setiap ibu yang melalui persalinan tidak lagi melalui bantuan dukun, namun harus ditolong tenaga kesehatan secara berjenjang, mulai level puskesmas hingga rumah sakit, menghindari dampak negatif yang akan diderita ibu pasca persalinan yang membutuhkan penanganan serius, sehingga hal ini patut menjadi perhatian bersama baik level keluarga dan lingkup sosial kemasyarakatan.
2: Tidak ada lagi ibu-ibu yang ditolong oleh dukun. Jadi semua ibu hamil, ibu yang melahirkan harus ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan. Jangan ditolong oleh dukun, karena kebanyakan itu ada infeksi, ada tetanus, ada macam-macam. Ibu melahirkan itu ditolong oleh dukun, kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa untuk Kota Tual, bidan-bidan sudah handal. Jam berapapun dipanggil mereka bersedia. Tapi sekarang agak lumayan Pak, karena persalinan itu harus ditolong di fasiankes, tidak lagi di rumah. Jadi sudah ada tenaga-tenaga yang jaga di fasiankes. Fasiankes itu, apalagi bidan-bidan ini kan mereka sudah tahu lah ya kerjanya.
1: Nur Hansa menilai peran para bidan di Kota Tual sangat strategis dan siap sedia melalui kompetensi yang handal dan profesional setiap saat, menyikapi kebutuhan layanan masyarakat meningkat drastis di setiap fasilitas layanan kesehatan melalui berbagai program, meminimalisir angka stunting dan progres Kota Tual menuju kota bebas stunting dan menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, sejalan program pembangunan yang digalakan di Bumi Maren. Kerjasama dibangun STKIP Persada Eventual untuk mendukung pembangunan pendidikan di Kepulauan Kei. Ketua STKIP Persada Eventual, Yakuba Namsa, mengatakan jumlah mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di institusi tersebut, yakni 700 mahasiswa dan tersisa 400 mahasiswa yang masuk dalam pangkalan data perguruan tinggi STKIP, dan terus memprioritaskan pembangunan fasilitas pendukung perkuliahan dalam tahun ini dan pembangunan 6 RKB sementara dibangun yang direncanakan akhir tahun 2026 sudah rampung dengan luas total dengan volume 7.000 meter persegi yang menjadi aset STKIP.
3: Direncanakan untuk akhir tahun 2026 ini sudah rampung, khusus bangunan yang sementara dibangun, 3 ruangan di lantai bawah dan 3 ruangan lantai atas. Kalau lahan yang ada sekarang itu lebih dari setengah hektar, jadi ada sekitar 7.000-an meter persegi. Ada 2 perguruan tinggi, 2 yayasan sejalan bergaun dalam dunia perguruan tinggi yang sudah datang di sini, antara lain itu Profesor Gabel Bikso dari Hongaria, sudah tatap muka langsung dengan mahasiswa untuk bagaimana kerjasamanya. Sedangkan di Jepang itu Credo sudah 1 tahun lebih berjalan sampai sekarang masih.
1: Namsa menjelaskan Pihak STKIP bekerjasama dengan dua perguruan tinggi pada yayasan sosial yang bergerak dalam dunia pendidikan tinggi yang telah mengunjungi STKIP, antara lain Profesor Gabel Bikso dari Hungaria yang melakukan tatap muka langsung dengan mahasiswa disertai nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Sementara pemerintah Jepang melalui yayasan Credo telah berlangsung 1 tahun hingga kini melalui seleksi mahasiswa melakukan penerapan pembelajaran di setiap sekolah sasaran dan dibiayai sepenuhnya yayasan Credo. Pada setiap minggu mahasiswa yang melakukan aktivitas mengajar memperoleh biaya transport selama melakukan praktik di lapangan. Kepala UPP Tual Handi Abduh mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan elat yang sudah clean dan clear. Dengan demikian

0: Kapal sudah statusnya sudah jelas, sehingga untuk dasar kelanjutan RIP itu di sana. Nah kemarin sudah RIP, tahun 2025 ELAT itu sudah RIP, jadi tinggal tersisa ELAT itu tinggal tersisa jadi detail engineering design dengan studi lingkungan. Kalau dua itu sudah clear, nah baru dari PT setempat kita ini kita bisa usulkan untuk usulan pengembangan pelabuhan.
1: Handi berharap ke depan pemerintah bisa segera melengkapi dokumen yang diminta agar usulan pengembangan pelabuhan ELAT bisa dilaksanakan dan bisa memberikan dampak bagi warga pengguna jasa laut serta menjawab rentang kendali antar kei besar dan kei kecil. Sejak beroperasi pasca serah terima sementara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PPN Tual, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan dengan melibatkan berbagai pihak seperti investor, nelayan, dan masyarakat sekitar. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Lebetawi, Kadir Renleu, mengatakan pengoperasian Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung komponen utama sistem kerjanya yang meliputi pengelolaan berbasis koperasi, infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir. Sesuai hasil kesepakatan antara pihaknya dengan investor, sedikitnya 30 orang yang dilibatkan untuk bekerja mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Keterlibatan warga dalam hal ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hingga pengelolaan harian.
2: Sesuai diskusi dengan investor itu minimal 30 orang yang akan direkrut untuk bekerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih dalam hal untuk pembersihan ikan dan lain-lain. Jadi nelayan yang nangkap ikan, mungkin juga istrinya yang sudah berpengalaman bisa direkrut masuk menjadi tenaga kerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Renleu menambahkan, selain melibatkan nelayan dari Desa Lebetawi sendiri, pihaknya juga turut mengajak nelayan dan masyarakat desa sekitar untuk ikut berperan dalam pengoperasian KNMP Desa Lebetawi. Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berfokus kepada transformasi desa pesisir menjadi pusat ekonomi modern, produktif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sistem ini bertumpu pada pengelolaan berbasis koperasi Desa Merah Putih serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan rumah susun rusun di kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan Komisi 3 DPRD setelah muncul persoalan tunggakan iuran dan lemahnya pengawasan pembayaran sejak penerapan sistem retribusi baru pada tahun 2026. Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PKPP beberapa waktu lalu sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan aset daerah dan pelayanan hunian bagi aparatur sipil negara. Kepala Dinas PKPP yang diwakili Sekretaris Dinas Sarafudin Madubun menjelaskan rusun tersebut dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Maluku dan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2019. Saat itu pemerintah pusat memutuskan rusun segera ditempati karena dikhawatirkan bangunan akan terbengkalai dan mengalami kerusakan apabila dibiarkan kosong terlalu lama.
3: Awal ditempati itu GIC rusun ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2018 tentang biaya sewa rusun. Ditetapkan besaran biaya rusun sebesar Rp350.000 yang dipakai untuk pemeliharaan dan operasional. Biaya sewa Rp350.000 tambah 42 kamar itu dipakai untuk operasional dan biaya pemeliharaan. Operasionalnya itu ada cleaning service 2, security 2, tambah operator air dan juga 350 untuk pemeliharaan operasional di rusun. Memang sangat kurang karena selama ini jalan ada kerusakan, itu dipakai biaya-biaya itu sudah.
1: Madubun mengatakan

0: Pengelolaan rusun resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Desember 2024 sebelum kemudian dilakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi pada pertengahan tahun 2025. Dalam perda tersebut, iuran rusun ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan dan seluruh pembayaran dilakukan langsung ke kas daerah. Namun menurut Madubun, perda itu hanya mengatur besaran iuran tanpa mencantumkan komponen biaya pemeliharaan dan operasional yang sebelumnya menjadi bagian dari pengelolaan rusun. Kondisi tersebut ditambah mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung ke kas daerah membuat Dinas PKPP kesulitan mengawasi penghuni rusun yang menunggak iuran sejak Januari hingga April 2026.
1: Karena langsung di kas daerah, akhirnya kami memang agak kewalahan dalam mengawasi. Memang SK pengelola rusun untuk ya, itu sudah ditetapkan SK Bupati ke Dinas Perkini, sampaikan dan disampaikan oleh Bapak DPR bahwa nyarakan untuk kami mendata ulang ASN dan PTK yang menempati rusun tersebut dan mendata juga daftar tunggakan untuk diberi peringatan kepada ASN dan PTK yang menempati rusun tersebut agar segera melunasi.
0: Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Maluku Tenggara meminta Dinas PKPP segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh PNS dan P3K penghuni rusun beserta daftar tunggakannya. DPRD juga mendorong agar penghuni yang belum memenuhi kewajiban diberikan surat peringatan sebagai langkah penertiban, administrasi, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu direncanakan akan berlangsung di Pulau Dula. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubon mengatakan, pemerintah Kota Tual mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Sail to Indonesia menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara.
2: Secara teknis detail itu saya belum dapat laporan, belum tahu, tetapi yang saya tahu itu ini direncanakan nanti di Dula. Saya akan minta kita akan rapat secara teknis ya, saya minta informasi, tetapi kami sudah siap untuk dilaksanakan tahun ini. Dari sisi infrastruktur, sisi rencana apa semua sudah kita siapkan untuk nanti menuju untuk kegiatan itu, sail itu.
0: Fadirubun menjelaskan, lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dula yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan. Ia menambahkan, kehadiran turis mancanegara di Sail to Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain memperkenalkan pariwisata daerah, kegiatan ini juga diharapkan membantu meningkatkan ekonomi warga setempat.
2: Yang jelas, dinas tenis itu sudah tetap menindaklanjuti. Saya ingat itu kadang informasi juga masih ada putus gitu lah. Kayak kalau yang saya ingat di tempat mereka lewat di Desa Mengur itu ada informasi berkembang katanya masyarakat tolak, padahal ternyata tidak. Saya waktu itu yang telepon langsung kepala desanya Mengur dua-dua itu, ternyata bukan itu gitu. Maksudnya informasi yang keluar bahwa dong tidak tolak, cuma dong tidak tahu. Maksudnya karena persoalan komunikasi, akhirnya dong tidak tahu itu apa. Jadi masyarakat itu.
0: Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia nantinya dapat berjalan lancar dan sukses. Dengan kegiatan tersebut, Kota Tual diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari di Maluku. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, mutasi guru yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk menjawab ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dalam upaya pemerataan guru di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun menjelaskan, mutasi dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru sesuai mata pelajaran tertentu. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki unsur lain selain pemerataan kebutuhan pendidikan di daerah.
3: Jadi kalau kemarin-kemarin ada misalnya di sekolah di kecil, katakanlah India sudah kelebihan guru untuk mapel tertentu, maka tentu kita akan mutasikan di sekolah yang belum tersedia mapel tertentu. Apakah itu di kecil ataukah itu di besar, tentu saja kita harus lihat dengan kebutuhan dan ketersediaan guru. Mutasi ini adalah hal yang biasa terjadi bagi seorang ASN, sebenarnya ditempatkan dimanapun juga itu adalah kita berkewajiban untuk melaksanakan, untuk menjalankan secara profesional. Jadi tidak ada tendensi apapun bahwa ini murni dilakukan dalam rangka untuk pemerataan guru.
0: Menurut Rauda, pelaksanaan mutasi didasarkan pada kebutuhan sekolah dan ketersediaan guru yang ada di lapangan. Penempatan guru disesuaikan dengan kondisi real agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan. Lebih lanjut ia menjelaskan, mutasi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan jumlah guru yang tersedia di Maluku Tenggara. Pemerintah daerah akan terus melanjutkan penataan hingga distribusi guru benar-benar merata di semua wilayah. Pemerintah Kota Tual terus melakukan pemantauan harga beras SPHP di sejumlah kios dan toko guna memastikan harga tetap sesuai ketentuan dalam sidak pasar terbaru. Ditemukan masih ada pedagang yang menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan pihaknya telah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, harga beras SPHP dari distributor berada di kisaran 13.400.
4: Pembiayaan 100% dari lokasi produsen sampai ke Kota Tual itu dijual dengan harga 14.000, karena mereka mendapatkannya dari pelaku usaha yang kita usulkan dari sini itu senilai 13.400. Jadi pengecer menjualnya 14.000. Nah ini yang kita juga sudah ingatkan ke para pelaku usaha untuk beras FDP yang ditentukan harganya tidak boleh menjual di atas harga yang ditentukan. Tadinya kita melihat gula pasir yang mengalami pergerakan harga yang cukup tinggi, merek KBA misalnya, itu sekarang pedagang menjualnya 20.000.
0: Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga meminta pedagang mematuhi aturan agar didistribusi beras subsidi tetap berjalan lancar. Pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. BMKG Maluku merilis potensi kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil analisa yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026 berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan permukaan tanah. Adapun pemicu potensi kebakaran hutan dan lahan seperti humus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang dan bahan ringan lain yang biasanya menutupi lantai hutan pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Secara umum, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sedang atau moderat. Namun pada sebagian wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi atau high. Pada hasil analisa ini juga menunjukkan potensi tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan yang ditunjukkan melalui peningkatan secara eksponensial dari nilai ISI atau Initial Spread Index yang naik menjadi 2 kali lipat dengan kecepatan angin sebesar 13 km per jam. Kondisi ini masih tergolong aman, namun pada wilayah Maluku Barat Daya tingkat intensitas api di wilayah Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi karena hasil analisis menunjukkan intensitas api di wilayah tersebut menguat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Yuliana Katarina Ratuanak menyatakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tantangan yang tidak sederhana, kondisi geografis yang luas dan terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, akses transportasi dan cuaca ekstrim juga kerap menghambat pelayanan cepat bagi warga. Dalam sambutannya pada kegiatan musyawarah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Wakil Bupati mengatakan para dokter dan tenaga kesehatan merasakan beratnya menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan. Bahkan ada tenaga kesehatan yang harus menempuh perjalanan laut berjam-jam demi menjangkau pasien di wilayah terpencil. Meski dengan fasilitas terbatas, para dokter dan tenaga medis tetap mengutamakan pelayanan kemanusiaan demi memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak.
5: Keragaman Indonesia yang begitu kaya, termasuk tantangan di sudut-sudut negeri ini, sudah seharusnya menjadi bagian yang kita pikirkan dan kita tindak lanjuti. Karya-karya yang sudah kita persembahkan dalam pelayanan kita adalah sebuah berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Lebih khusus di Tanimbar, saya mengajak kita untuk memikirkan bersama strategi yang lebih baik, lebih tepat untuk melakukan pelayanan demi keselamatan banyak orang yang ada di Tanimbar.
0: Wakil Bupati juga menegaskan, Ikatan Dokter Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga martabat, etika dan profesionalisme dunia kedokteran di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. IDI tidak hanya menjadi wadah perhimpunannya para dokter, tetapi juga mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dan Ketua IDI Tanimbar secara resmi membuka kegiatan musyawarah IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Musyawarah Cabang Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 digelar dengan tema Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju, yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar khususnya di bidang kesehatan. Ketua Panitia Muscap IDI Dr. Nia Roswati Batmomolin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memilih kepengurusan baru IDI Cabang Kepulauan Tanimbar periode 2026-2029 sekaligus menyusun program kerja 3 tahun ke depan agar sejalan dengan arah pembangunan kesehatan daerah.
6: Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Dokter Indonesia, maka seiring berakhirnya periode kepengurusan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar masa bakti 2023-2026, dipandang perlu untuk dilakukan musyawarah cabang anggota dalam menyusun program kerja selama 3 tahun ke depan, agar supaya dapat seirama dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di bidang kesehatan.
0: Menurut Batmomolin, IDI memiliki peran penting membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai sumpah dan janji Dokter Indonesia. Musyawarah yang dipusatkan di pendopo kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Sabtu 9 Mei 2026 diikuti oleh 64 dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Maria Priskila, menegaskan musyawarah cabang IDI bukan sekadar agenda administratif untuk memilih kepengurusan baru, tetapi menjadi momentum refleksi dan penyusunan langkah strategis menghadapi tantangan dunia kesehatan yang terus berkembang. Dalam sambutannya pada musyawarah cabang IDI Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Dr. Maria mengatakan tahun 2026 menjadi momentum penting bagi dunia kedokteran di Indonesia di tengah era transformasi kesehatan yang menuntut profesionalisme, adaptasi cepat dan solidaritas organisasi. IDI sebagai rumah besar para dokter diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7: IDI sebagai rumah besar bagi para dokter harus tetap tegak berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Musyawarah cabang hari ini bukan sekedar rutinitas administratif untuk memilih nahkota baru. Tetapi lebih dari itu, ini adalah momentum untuk refleksi dan proyeksi. Kita melihat kembali apa yang telah kita capai dan tantangan apa yang belum terrealisasi selama satu periode kebelakang.
0: Selain itu, IDI juga berkomitmen memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan dokter, serta terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan mengusung tema, Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju, seluruh anggota IDI, baik ASN, kontrak maupun dokter TNI Polri, diajak bersatu memajukan sektor kesehatan di Tanimbar. Para dokter juga diharapkan mampu menghadapi tantangan digitalisasi kesehatan dan dinamika kebijakan nasional dengan menjadi tenaga medis yang profesional dan peka terhadap perubahan sosial. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menggencarkan operasi penagihan pajak daerah secara langsung selama April 2026 dengan menyasar pelaku usaha kecil, pedagang kios, pemilik warung hingga usaha mikro yang belum memenuhi kewajiban pajak. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat. Pemerintah daerah menegaskan seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi berbagai tempat usaha milik warga sambil melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Pemerintah memastikan kegiatan penagihan dilakukan secara persuasif sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Operasi tersebut mendapat beragam respons dari masyarakat, namun sebagian warga menilai langkah itu sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menata administrasi dan meningkatkan disiplin wajib pajak.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan melibatkan berbagai pihak. Kepala UPP Tual, Handi Abduh, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean and clear. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Tual Terus Mengudara untuk Indonesia. Mereka baru saja kita mengikuti sajian informasi-informasi terkini dalam warta berita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat pagi semuanya. Hai hai. Yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat bergabung melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Program 1 RRI Ritual. Salam sehat, salam hangat. Walaupun sang fajar belum memberikan sinar hangatnya di saat ini, namun yakin dan percaya, insya Allah kita terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap selalu menjaga keselamatan kita bersama. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ya. Dan banyak perguruan tinggi yang sudah datang di sini, antara lain

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat pagi semuanya. Di saat ini sebagian banyak warga masyarakat yang ada di Kepulauan Kei yang sudah bergerak dari rumah ke tempat tujuan masing-masing, ke tempat aktivitas. Juga buat Anda yang di saat ini tengah melakukan perjalanan ke tempat tujuan, tetap selalu hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda, pendengar. Tidak perlu menambah laju kecepatan kendaraan Anda, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Para guru dan siswa juga yang sudah mulai melakukan perjalanan ke sekolah masing-masing, hati-hati di jalan. Juga buat anak-anak kita, para siswa-siswi, tidak perlu kejar-kejaran ya. Tetap selalu perhatikan kendaraan berlalu lintas bagi pejalan kaki agar terhindar dari mara bahaya atau hal-hal yang tidak pernah kita harapkan dalam kehidupan kita, pendengar. Selamat pagi buat para pelaku UMKM juga yang di saat ini yang sudah senyum semringah menyambut sang fajar sudah menyinari alam semesta bumi. Larul ngabal juga bumi maren di saat ini mendukung segala aktivitas di waktu pagi kita semuanya. Ya, selamat pagi para petani juga yang di saat ini yang sudah mempersiapkan diri fisik yang sehat. Karena ini yang kalau di kebun itu berurusan dengan fisik ya, kalau kerja luar biasa, pendengar. Para petani hebat yang terus melahirkan inovasi-inovasi terhebat untuk menanam komoditas-komoditas unggulan di lahan pertanian. Selamat menjalankan segala aktivitas, juga semua para generasi-generasi hebat yang terus berkarya. Tunjukkan karya-karya bakti, karya-karya emas sebagai tanda kita berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengembangan diri yang terus dilakukan bagi generasi-generasi hebat demi mencapai cita-cita yang gemilang. Jangan pernah putus asa, putus semangat, apalagi tidak mau melakukan pekerjaan sama sekali. Baik, ada apa ini kalau sudah putus asa akhirnya tidak mau melakukan sesuatu. Apalagi Anda memiliki potensi, memiliki bakat yang mumpuni yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sayang kalau tidak dikembangkan. Informasi mendengar perihal perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan evaluasi penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan PJPK guna memperkuat percepatan penyelesaian dokumen tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa lalu tanggal 5 Mei 2026 diikuti oleh Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Dinas PPKB Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Mauliwati Bulo, MSI, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan dan penguatan koordinasi agar proses penyusunan PJPK di daerah dapat berjalan optimal. PJPK merupakan instrumen turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK yang berfungsi mengarahkan kebijakan kependudukan secara lebih operasional di daerah. Dokumen disusun berdasarkan 30 indikator yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan tersusunnya dokumen tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan evaluasi indikator kependudukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan pembangunan berbasis data.

Kesempatan itu seperti matahari terbit. Ketika Anda menunggu terlalu lama, Anda akan kehilangannya. William Arthur.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Anda masih terus bersama kami di program Aswatu RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia, Frekar. Pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita di acara spesial kita, Halo RRI. Dan seperti biasa, Anda yang punya informasi, yang punya segudang informasi-informasi penting, boleh di-share, dibagikan, disampaikan, disuarakan bersama kami melalui acara spesial kita di pagi ini, Halo RRI, informasi apapun, informasi terpercaya, informasi akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, juga informasi yang bermanfaat bagi warga masyarakat, juga informasi yang membangun demi kemajuan daerah kita. Silakan, kami sudah buka layanan di 0813-549-5875. Bagi Anda menemukan informasi-informasi yang dianggap krusial, jauh lebih penting, silakan, jangan ditahan-tahan, jangan dipendamkan, karena suara Anda sangat mewakili bagi tetangga, teman, sahabat yang mungkin masih enggan, masih ragu, masih malu bahkan untuk menyampaikan informasi. Bagi Anda yang sudah terbiasa bersama kami, silakan mewakili teman-teman, saudara, keluarga Anda. Bahkan Anda yang belum terbiasa sama sekali, mulai hari ini harus membiasakan. Tidak ada salahnya, tidak ada yang rugi, tidak ada yang merasa marah, tidak ada yang merasa tersinggung apabila menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting tidak menjatuhkan pihak-pihak lain, tidak memiliki tujuan dan maksud untuk memojokkan pihak manapun. Yang penting itu informasi yang bermanfaat. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh para pendengar lainnya, termasuk Mama Engge, termasuk Bom Bravo, maupun yang lain-lainnya, demi kemaslahatan hidup orang banyak. Seperti contoh kasus, masih banyak warga masyarakat yang benar-benar belum sadar sepenuhnya untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga mencemar kemana-mana, baik itu baunya maupun fisiknya yang masih terdapat serakan di mana-mana. Itu sangat mengganggu kenyamanan hidup orang lain. Selain daripada itu juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas, kelancaran berlalu lintas, dan menjadi pemicu kecelakaan berlalu lintas. Jangan dianggap hal yang sepele, karena dampaknya bisa besar, bahkan merugikan pihak-pihak lain. Baik saudara perangkat, informasi apalagi yang boleh Anda sampaikan selain informasi-informasi pembuangan sampah tidak pada tempatnya, mungkin pelayanan dari pemerintah, dari instansi-instansi tertentu seperti pelayanan air bersih atau kesehatan yang belum benar-benar memadai, pelayanan pendidikan di sejumlah sekolah-sekolah atau di desa-desa terpelosok yang masih membutuhkan pemerataan guru, seperti yang sudah kita dengar sama-sama bahwa pemerintah di kedua wilayah ini terus berupaya melakukan pemerataan tenaga pendidik di pelosok-pelosok agar para generasi-generasi bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal. Saudara pendengar, masih ada informasi-informasi lain dari sektor manapun, entah itu sektor pertanian, perikanan, maupun sektor-sektor lain atau sektor UMKM yang masih mengeluhkan atau kurangnya dukungan pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata, misalkan sektor perikanan, kelautan, ya boleh sampaikan bersama kami di Pro 1 RRI Tual di acara istimewa kita Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung. Informasi-informasi yang Anda miliki jangan sampai ditahan lagi. Boleh Anda salurkan informasi Anda melalui jalur telepon 0813-549-5875. Masih ada sebagian para pelaku UMKM yang masih mengeluh terhadap daya beli masyarakat dinilai sangat menurun dan merugikan pihak-pihak UMKM. Dalam hal ini, sejumlah pelaku UMKM meminta pemerintah untuk memberikan solusi seperti apa sehingga terjadi daya beli warga masyarakat di Kepulauan K benar-benar mengalami penurunan yang drastis. Itu berlaku kepada pedagang lauk pauk atau pasar malam yang ada di Kota Tual. Beberapa waktu lalu mengeluhkan tentang penurunan daya beli masyarakat.

berlayar ke tempat tujuan masing-masing, tetap selalu patuhi peringatan dini dari BMKG atau lembaga lain demi keselamatan dan kenyamanan dalam pelayaran. Tetap selalu prioritaskan keselamatan perengar, walaupun di saat ini mungkin memang benar sesuai dengan pantauan kita, situasi dan kondisi alam di saat ini sangat stabil dan sangat mendukung aktivitas Anda. Namun kita tidak pernah tahu, bahkan kita sebagai orang awam tidak bisa memprediksi akan terjadi situasi dan kondisi alam beberapa menit kemudian akan terjadi seperti apa. Itu yang kita khawatirkan dan itu yang selalu kita waspadai, pendengar. Ya, selamat pagi semuanya. Kami masih menanti partisipasi Anda, pendengar, untuk menyampaikan informasi-informasi penting di line telepon kami 081354958 75. Untuk Anda di saat ini sebagiannya yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Para aparat keamanan yang masih terus pantau keamanan di wilayah Kepulauan Kei, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Baik saudara perangkat, selalu kami gaungkan Kamtipmas tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan, tapi semua pihak termasuk kita warga masyarakat yang mencintai kedamaian, mencintai kenyamanan. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Kei, pendengar. Lupakan pertikaian, lupakan konflik, lupakan masalah yang sudah berlalu. Jadikan pelajaran dari semua masalah yang sudah terjadi agar ke depan kita memperbaiki karakter kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki semua agar kita bisa hidup berdampingan dalam keadaan damai. Sehat selalu untuk generasi-generasi hebat yang terus menjadi garda terdepan menjaga keamanan wilayah NKRI khususnya di Kepulauan Kei. Para prajurit-prajurit hebat yang terus menjaga ketahanan, menjaga keamanan di wilayah Indonesia. Salam sehat, salam hangat, sehangat sang fajar yang sudah memberikan sinar hangat, menghangatkan Anda semua yang mungkin sedari tadi merasa dingin ya. Apa iya ya, pagi-pagi sudah merasa dingin. Bangun dari tempat tidurnya, lakukan segala aktivitas untuk mendapatkan keringat segar di saat ini. Bagi Bapak Saudara yang masih semangat untuk melakukan aktivitas di luar, olahraga pagi, senam pagi, salam sehat. Tetap selalu menjaga kesehatan dan keselamatan Anda, pendengar. Kami masih mengajak Anda semua bergabung di line telepon 081354958 75 atau ya di melalui WhatsApp di nomor yang sama juga Anda boleh bergabung melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Tual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih?

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih bersama dengan penyiar tampan dan menawan. Mereka mengajak Anda semuanya untuk meramaikan suasana pagi ya. Melawan udara sebagian terjadi. Oh, sudah mulai mendung di sejumlah wilayah di Kepulauan Kepengar. Melawan hawa dingin, melawan hawa panas dengan informasi-informasi yang informasi terpercaya, informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk menyampaikan informasi hal-hal yang benar. Tidak ada yang merasa dirugikan. Yang penting informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga informasi yang bermanfaatlah untuk warga masyarakat pada umumnya. Silakan, kami masih buka line telepon pendengar di 0813-549-5875. Ya, mudah-mudahan sebagian warga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa yang masih mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pemerataan tenaga pendidik di desa-desa pelosok. Ya, sedang diupayakan dan akan terus diupayakan untuk pemerataan tenaga pendidik di sejumlah wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik, seperti yang disampaikan oleh PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Bahkan terjadi mutasi rotasi tenaga pendidik untuk pemerataan tenaga pendidik di sejumlah wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik, pendengar. Ya, dukungan semua pihak harus berjalan sesuai dengan program pemerintah. Baik, saudara pendengar, mari sama-sama kita mendukung segala program pemerintah yang diterapkan di kedua wilayah ini agar semua berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Ya, kami sekali lagi masih buka layanan di 0813-549-5875 terkait masalah pajak. Ini juga menjadi sorotan penting dari pemerintah daerah, baik itu di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kabupaten Maluku Tenggara, terkait retribusi atau pajak yang belum direalisasikan bagi sejumlah oknum. Ya, harus taat pajak, pendengar. Seperti yang diberitakan dari Kepulauan Tanimbar bahwa pemerintah daerah mulai menggencarkan operasi penagihan pajak daerah secara langsung selama April 2026. Berarti sudah 2 bulan ya mengalami kemacetan, dan bagi pelaku usaha kecil, pedagang kios, pemilik warung hingga usaha mikro yang belum memenuhi kewajiban pajak agar segera melakukan pembayaran. Ya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD, di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat, apalagi masih terus menerapkan efisiensi anggaran. Ya, kerjasama kita, kontribusi kita, termasuk pajak, pembayaran pajak, merupakan hal yang sangat baik untuk memulihkan keuangan daerah, pendengar. Iya, dalam pelaksanaan, petugas mendatangi berbagai tempat usaha milik warga sambil melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Pemerintah memastikan kegiatan penagihan dilakukan secara persuasif sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku, pendengar. Iya. Kembali lagi pada kesadaran kita. Sudah tidak sadar membuang sampah pada tempatnya, tidak sadar membayar pajak, tidak sadar mematuhi segala aturan, tidak sadar menjaga keselamatan, mematuhi peringatan dini. Lalu kita kemana? Kita sendiri yang kena dampak, dampak yang tidak baik pastinya kalau kita melanggar dan melalaikan aturan pemerintah, pendengar.
Dan satu lagi pendengar, seperti yang dirilis oleh BMKG Maluku terkait potensi kebakaran hutan dan lahan dengan hasil analisis yang dilakukan pada minggu kemarin berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan permukaan tanah. Terkait kebakaran lahan, hutan dan lahan pengar, mungkin ada oknum-oknum yang masih tidak sadar di sana. Anda boleh sampaikan bersama kami agar kami bisa menindaklanjuti informasi dari Anda peringat ke instansi atau lembaga terkait untuk memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku yang belum sadar dengan konsekuensi apa yang telah dilakukan oleh para pelaku yang belum benar-benar sadar demi keselamatan bersama. Baik, saudara pendengar, masih kita bersama di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Ya, kita masih bersama di Halo RRI pendengar. Kami masih menanti partisipasi Anda, informasi-informasi terkini dari Anda pendengar. Ya, seperti yang diinformasikan melalui warta berita, ya masih ada oknum-oknum yang menjual beras jenis SPHP di atas harga eceran tertinggi. Jika terjadi atau menemukan pelaku UMKM atau pelaku usaha yang masih menjual beras SPHP, tentu sudah melanggar aturan. Dilaporkan. Ya, silakan. Mungkin Anda menemukan oknum-oknum seperti itu, bisa disampaikan bahwa harga beras SPHP dari distributor berada di kisaran Rp13.400. Ya, pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual menyampaikan bahwa telah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, harga beras SPHP dari distributor berada di kisaran Rp13.000. Rp13.400. Dan juga beliau mengatakan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga meminta pedagang mematuhi aturan agar distribusi beras subsidi tetap berjalan lancar. Ya, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. Nah, pendengar, Anda boleh melaporkan pelaku usaha yang menjual jenis beras SPHP di atas harga tertentu. Nah, pendengar, tidak perlu Anda merasa takut apabila menemukan hal-hal seperti itu. Baik, saudara pendengar, ya kembalilah masalah pajak, kesadaran bayar pajak bagi oknum-oknum yang menghuni rumah susun di Kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi sorotan Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, persoalan tunggakan iuran dan lemahnya pengawasan pembayaran sejak penerapan sistem retribusi baru pada tahun 2026. Bahkan masalah itu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan PKPP beberapa waktu lalu, saudara, sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan aset daerah dan pelayanan huni dan pelayanan hunian bagi aparatur sipil negara. Kepala Dinas PKPP diwakili Sekretaris Dinas Sarafuddin Manubun menjelaskan rusun tersebut dibangun pada tahun 2018. Nah, Prengal, pada intinya bagi para penghuni rusun agar segera menunaikan kewajiban untuk membayar iuran pajak dan retribusi yang dimaksud. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang boleh Anda sampaikan bersama kami di saat ini, pendengar. Ya, sekali lagi terkait pemerataan tenaga guru atau tenaga pendidik yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih memiliki keterbatasan tenaga pengajar di sana. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan mutasi guru yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk menjawab ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dalam upaya pemerataan guru di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Ini murni tidak ada tendensi, tidak ada maksud apa-apa yang seperti yang dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Panubun. Mutasi dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru sesuai mata pelajaran tertentu. Kebijakan tersebut tidak memiliki unsur lain selain pemerataan kebutuhan pendidik di daerah. Jadi pelaksanaan mutasi didasarkan pada kebutuhan sekolah, tidak memiliki tendensi apa-apa untuk memenuhi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam hal ini dunia pendidikan sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa yang benar-benar membutuhkan tenaga pendidik agar anak-anak bangsa mendapatkan pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar di sekolah benar-benar maksimal. Apalagi beberapa waktu lalu banyak yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terkait para tenaga pendidik yang bertugas di pelosok-pelosok desa dengan seenaknya meninggalkan tugas berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, sehingga dampaknya anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan aturan. Ini yang dikeluhkan sejumlah warga masyarakat yang ada di daratan Ki Besar. Mungkin saja dialami oleh warga masyarakat lain yang ada di daratan Ki Besar. Juga mungkin terjadi di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, kasus yang sama, kasus serupa. Ya, semoga upaya pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik di sejumlah wilayah yang ada di seluruh Provinsi Maluku bisa terrealisasi, dan bagi para guru yang dimutasi atau ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena ini menjadi tugas kita, kita harus memahami konsekuensi sebagai abdi negara yang benar-benar loyal, etos dalam menjalankan tugasnya. Saudara perangkat, selamat berkarya, selamat menjalankan tugas dan aktivitas. Kita masih bersama di Halo RRI, kurang lebih 10 menit lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Estén altis sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat suhadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Timur di Pro1 RRI Tual. Sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih Anda terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Tual. Kami masih hadirkan rangkaian informasi-informasi juga lagu-lagu hiburan di saat ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, masih kami rangkaikan informasi-informasi terkini perihal pemerintah Provinsi Maluku memperluas pelaksanaan program imunisasi hingga menjangkau wilayah terpencil dan terluar melalui Pekan Imunisasi Dunia PID Provinsi Maluku tahun 2026. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku, Sadalile di Ambon pada hari Minggu kemarin mengatakan pelaksanaan PID 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka PID 2026 di Maluku yang mengusung tema Bebas Penyakit, Maluku Hebat, Parmaluku Pumbae dengan slogan Lindungi Diri, Lindungi Semua, Maluku Hebat. Berkaitan dengan hal itu, ia menjelaskan tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan dengan 1422 pulau tidak menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Menurut dia, PID 2026 juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai perlindungan optimal bagi seluruh kelompok usia dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pemerintah Provinsi Maluku juga berkomitmen mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya penguatan layanan primer dengan imunisasi sebagai salah satu intervensi esensial sepanjang siklus kehidupan. Sadalile menambahkan, keberhasilan program imunisasi membutuhkan kerja keras, inovasi, ketangguhan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di wilayah sulit diakses. Melalui momentum PID 2026, pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi, memperluas edukasi kepada masyarakat, memperkuat sistem pelayanan hingga tingkat desa dan dusun, serta mengoptimalkan peran tokoh agama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, sebanyak 47 jemaah calon haji asal Kabupaten Maluku Tengah resmi dilepas oleh pemerintah daerah Pemda Malteng untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat lalu tanggal 8 Mei. Dalam acara tersebut, para jemaah menyampaikan permintaan khusus kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar membangun wisma haji di Kota Masohi. Permintaan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Maluku Tengah, Rashida Silawane, di hadapan Bupati Maluku Tengah, Julkarnain Awad Amir. Menurut Rashida, keberadaan wisma haji sangat penting untuk membantu jemaah dari luar Kota Masohi yang membutuhkan tempat singgah sebelum diberangkatkan menuju embarkasi. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan wisma haji muncul setelah Provinsi Maluku ditetapkan sebagai embarkasi antara. Dengan status tersebut, jemaah haji asal Maluku tidak lagi menjalani embarkasi penuh di Kota Makassar, sebaliknya mereka hanya transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara Patimura Ambon dan kemudian ke Arab Saudi. Rashid mengungkapkan bahwa kuota haji tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, masa antrian keberangkatan haji kini rata-rata mencapai 26 tahun secara nasional. Meski demikian, ia menyampaikan rasa syukur karena para jemaah akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu cukup lama.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Masih kami hadirkan informasi pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Maluku. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon, Kamari, menjelaskan peringatan dini ini dikeluarkan dikarenakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Maluku. Wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain Kabupaten Maluku Tengah meliputi Seram Utara, Lehitu, Nusa Laut, Lehitu Barat, Teluti, Seram Utara Timur, Seti, dan Seram Utara Timur Kobi, dituliskan Kamari dalam rilisnya yang diterima redaksi siwalima.id pada minggu kemarin tanggal 10 Mei. Hujan lebat disertai petir juga berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, yakni di Kota Bula, Werinama, Siwalalat, Kilmuri, dan Bula Barat. Selanjutnya di Kabupaten Aru, cuaca serupa juga berpotensi terjadi di Aru Tengah, Aru Utara Timur, Batulei, Sirsir, Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, dan Aru Selatan Timur. Sementara di Kabupaten Buru Selatan, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di Kecamatan Kepala Madan, sedangkan di Kota Ambon, wilayah yang diprediksi terdampak cuaca buruk yakni di seluruh kecamatan yang ada di Kota Ambon. Kondisi cuaca tersebut berpotensi meluas ke sejumlah daerah lain seperti Amahai, Teonilaserua, Banda, Tehoru, Saparua, Pulau Haruku, Salahutu, Kota Masohi, dan Saparua Timur di Kabupaten Maluku Tengah.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini. Selamat pagi untuk saudara semuanya di saat ini yang masih ada di rumah, siap-siap berangkat ke tempat aktivitasnya. Tetap menjaga keselamatan Anda, Frengar. Ya, informasi perihal Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama mitra peneliti berhasil mendokumentasikan 10 rekaman spesies anggrek baru di Indonesia. Untuk memperluas data sekaligus menegaskan pentingnya eksplorasi biodiversitas, ya, biodiversitas dan kajian herbarium dalam mendukung konservasi flora Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya kawasan Malaysia dan wilayah timur Indonesia, masih menyimpan banyak potensi keanekaragaman anggrek yang belum terdokumentasi. Eksplorasi lapangan dan kajian koleksi herbarium perlu terus diperkuat untuk memperkaya data biodiversitas nasional. Dikatakan peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi PRBE BRIN Aninda Retno Utami Wibowo dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari ini. Aninda menjelaskan dalam penelitian ini terdapat sejumlah tim peneliti yang terlibat, antara lain Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ia menyebut tim mendokumentasikan 10 spesies anggrek yang baru tercatat di Indonesia, yaitu Bulbophyllum Nematocaulon, Bulbophyllum Sanguineo Maculatum, Cleisomeria Lanatum, Corybas Calopeplos, dan Corybas Haltumi dari Sumatera. Penelitian dilakukan melalui eksplorasi lapangan yang dilakukan oleh Yuda Rehata Yudhistira dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara dan Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, serta Wendy A. Mustaqim dari Departemen Biologi Universitas Samudra pada periode 2020 hingga 2024 di berbagai wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Aninda menjelaskan beberapa spesies yang ditemukan juga menunjukkan pola persebaran yang menarik secara biogeografi. Ia berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penting bagi upaya konservasi flora Indonesia, terutama di kawasan yang masih kurang tereksplorasi. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Lancasteriana volume 26 1 tahun 2026 melalui artikel berjudul The Neo Orchid Records from the Indonesian Archipelago.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tukala Prengar. Informasi-informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Juga musik-musik pilihan masih menemani Anda semuanya. Di luar sana, sejumlah wilayah di Kepulauan Kei terjadi mendung. Juga sebagiannya masih cerah ceria ya. Tetap selalu waspada dan hati-hati mendengar seperti apa yang sudah disampaikan, informasi-informasi perkiraan cuaca agar dipatuhi dan dihindari daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana alam. Ya, berikutnya kami menyampaikan perihal statistik Tisi Ahli Madya BPS Provinsi Maluku Jessica Pupela merincikan untuk pesawat berangkat dari Bandara Patimura sebanyak 457 unit atau naik 25,21% dibanding bulan sebelumnya. Jumlah pesawat berangkat dari bandara lainnya sebanyak 304 unit atau naik sebesar 4,47%. Data ini dipresentasikan dalam acara peluncuran berita resmi statistik di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku untuk periode bulan Mei 2026. Diterangkan lebih lanjut untuk penumpang pesawat berangkat pada Maret 2026 di Provinsi Maluku mengalami peningkatan sekitar 46,66% terhadap Februari 2026 dari 29,06 ribu orang menjadi 42,61 ribu orang. Kondisi yang sama jika dibandingkan tahun lalu yang mengalami peningkatan jumlah penumpang berangkat sekitar 33,25% dengan total penumpang berangkat sebesar 31,98 ribu orang pada bulan Maret 2025. Bandara tercatat Bandara Patimura selama Maret 2026 sebanyak 34,59 ribu orang, jumlah itu naik 55,88% jika dibanding Februari 2026 dengan jumlah penumpang berangkat tercatat sebanyak 22,19 ribu orang. Selanjutnya jumlah penumpang berangkat dari bandara lainnya di Maluku pada bulan Maret 2026 sebesar 8,03 ribu orang atau naik sekitar 16,86% dibanding bulan sebelumnya. Kondisi yang sama pula pada jumlah pesawat datang, secara total jumlah pesawat datang di Maluku sebesar 760 unit atau mengalami peningkatan sekitar 15,50% dibanding bulan sebelumnya yaitu sebesar 658 unit.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Baik, saudara pendengar, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
8: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
6: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
7: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
7: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1000 386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan